0: Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
3: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
2: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
4: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
5: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
6: Bahwa 56 SPBU atau

0: Sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo. Dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
1: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan, layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
2: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
1: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu jalan dengan cita-cita tertentu di setiap bawaslu Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
5: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
4: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 alkohol murni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
5: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
6: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini adalah yang sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
5: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
7: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
8: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
7: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
9: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
7: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
10: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
7: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Jun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen The Indonesia Pro-Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan. Langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari Kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1x24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam

0: Bu! Ibu!
1: Sudah pulang, Nak? Kenapa kamu teriak-teriak sama ibu?
0: Ibu tuh kenapa sih, Bu? Harusnya telepon ke sekolah aku terus. Nanyain aku sama guru setiap hari. Aku kan malu, Bu.
1: Kok malu sih? Wajar kan, selama ibu dan ayahmu sibuk kerja, jadi pengen tahu lah nilai dan sikap kamu di sekolah tuh gimana.
0: Pokoknya aku malu, Bu. Aku tuh bukan anak kecil lagi, Bu. Aku gak suka ibu kayak gitu ke aku. Ibu kan sebenarnya bisa tanya langsung sama aku, bisa ngobrol sama aku setiap hari. Kalau ibu punya waktu untuk telepon ke sekolah, tapi kenapa ibu sama ayah gak punya waktu untuk ngobrol sama aku?
2: Berkomunikasilah. Dengan berkomunikasi, mampu membuat tujuan dan maksud yang sama antara anak dan orang tua.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di Kalimantan, pendengar. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang. Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Udara Lukman Laisa ini mengatakan bahwa jarak pandang menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan hingga pembatalan penerbangan. Dan selain itu, asap tebal mengganggu operasional Bandara Singkawang dan menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada 16, 18, serta 19 Agustus, pendengar. Dan pada 16 Agustus, jarak pandang 3.000 meter berdampak terhadap penerbangan Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta-Singkawang. Selain Singkawang, Kemenhub juga memantau sejumlah bandara di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara untuk mengantisipasi dampak asap karhutla. Di Kalimantan Tengah sendiri, asap menyebabkan keterlambatan sejumlah penerbangan Nam Air di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun dengan perubahan jadwal beberapa penerbangan, pendengar. Dan disampaikan Lukman bahwa penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan kondisi aktual dan pertimbangan keselamatan, sehingga jadwal penerbangan dapat berubah sewaktu-waktu. Ditjen Perhubungan Udara bersama pengelola Bandara Maskapai Airnav Indonesia, BMKG, dan instansi terkait terus memperkuat pemantauan terkait karhutla, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Sahabat dermawan, salam kemanusiaan. Saya Catur Widodo dari Aksi Cepat Tanggap Cabang Bogor ingin berbagi tips menghadapi gempa. 1. Tetap tenang dan jangan panik. 2. Jika berada di dalam bangunan, berlindunglah di bawah meja atau lindungi kepala. Menjauhlah dari jendela atau barang yang mudah pecah. 3. Jika guncangan reda, segera keluar dengan tertib. 4. Jika berada di bangunan tinggi, gunakan tangga darurat. 5. Periksa kondisi listrik dan matikan listrik dan kompor. 6. Berikan pertolongan pertama pada korban yang terluka. 7. Dengarkan radio atau alat komunikasi lain untuk informasi seputar gempa. Demikian tips dari kami, ACT, Care for Humanity.

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, lepas pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi berkaitan dengan makanan bergizi gratis atau Astacita, pendengar, yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi landasan penting untuk memerdekakan masyarakat dari ancaman masalah gizi buruk dan stunting, pendengar. Dalam siaran program Indonesia Sehat di Pro 1 RRI Lok Sumawe, Sri Mulyati Muhtar SKM MKM, ini pemerhati kesehatan dan gizi dari RSU Cut Mutia Aceh Utara, menekankan bahwa pemenuhan gizi optimal pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau disingkat menjadi HPK, ini merupakan kunci utama pemenuhan arah kebijakan prioritas nasional, pendengar. Dan kemerdekaan hakikinya bagi generasi muda saat ini tidak hanya terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga terbebas dari hambatan tumbuh kembang agar mampu bersaing secara global menuju visi Indonesia Emas 2045. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas memerlukan sinergi berkesinambungan antara pemerintah, tenaga medis, dan pola asuh di tingkat keluarga, pendengar. Dan edukasi mengenai konsumsi makanan bergizi seimbang, lalu juga pemanfaatan bahan pangan lokal, serta kesadaran pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin harus terus digalakkan di tengah masyarakat. Dengan memastikan setiap anak Aceh dan Indonesia pada umumnya mendapatkan asupan gizi yang cukup serta lingkungan hidup yang sehat, ya, pihaknya sedang meletakkan pondasi kokoh untuk melahirkan generasi cerdas, tangguh dan siap memimpin bangsa di masa depan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan berapa banyak plastik yang kita gunakan hanya dalam satu hari? Dari bungkus roti, kantong belanja, hingga botol air. Sekilas kecil, tapi kalau dikalikan jutaan orang, bisa jadi gunung plastik yang tak kunjung hilang. Untuk itu, setiap dari kita harus mau menjaga bumi dengan langkah-langkah kecil. Pertama, gunakan botol minum, kantong belanja, atau wadah makanan yang bisa digunakan secara berulang. Kedua, jangan gunakan sedotan, sendok plastik, atau pembungkus kecil yang tidak perlu. Sebaiknya membawa perlengkapan makan sendiri. Ketiga, bawa tas belanja sendiri, sehingga belanjaan tidak perlu dibungkus dengan kantong plastik. Keempat, pisahkan sampah organik, plastik, kertas, dan logam dengan benar agar gerakan daur ulang dapat terus berjalan. Yuk, mulai sekarang mengurangi penggunaan plastik.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, kali ini kami punya informasi untuk Anda berkaitan dengan inovasi ya yang dilakukan oleh siswa dari SMA Negeri 7 Manado dalam mengolah sisa MBG disulap jadi pupuk dan ekoenzim. Pendengar, SMA Negeri 7 Manado kembali mencuri perhatian dengan inovasinya. Sisa makanan bergizi gratis atau MBG yang selama ini terbuang kini berhasil dimanfaatkan menjadi pupuk alami dan ekoenzim atau larutan multiguna. Pendengar, dan inovasi ramah lingkungan ini mulai mendapatkan sorotan luas ya. Tim dari TVRI Manado juga melakukan pengambilan gambar di SMA Negeri 7 untuk program OBER atau obrolan berkualitas. Dalam program tersebut hadir Tanta Min dan Papa Nialo, lulusan SMPP angkatan ke-2. Dipastikan obrolan yang renyah, humoris, bermakna dan berdampak edukasi ini ya sangat bermanfaat. Pendengar, tidak hanya mendapat liputan media, inovasi ini juga sudah dilirik dunia usaha. Hari ini ya, atau

tepatnya tanggal 21 Agustus kemarin ya, para pengusaha atau tepatnya Rido Coffee melakukan pemesanan sebanyak 34 botol Eco Enzim dan langsung dilayani pendengar. Pihak sekolah menyebutkan saat ini SMA Negeri 7 Manado memiliki ribuan liter Eco Enzim yang siap dijadikan pupuk alami. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Dr. Willem Hani Rawung, SSM HUM, ini menyampaikan apresiasinya dan langkah SMA Negeri 7 Manado ini menjadi contoh nyata bagaimana sekolah mengintegrasikan program MBG dengan pendidikan lingkungan dan kewirausahaan siswa pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Bencana alam pasti terjadi, dan semua orang berjuang menyelamatkan dirinya. Setelah bencana alam terlewati, ada rasa trauma yang membekas pada para korban. Tanda trauma yang paling sering terlihat pada korban bencana alam adalah kesulitan tidur, mimpi buruk, cemas berlebihan, dan lebih suka menyendiri. Trauma bukan sebuah kelemahan, tetapi trauma bisa disembuhkan. Jika Anda atau orang di sekitar menunjukkan tanda-tanda trauma pasca bencana alam, jangan diabaikan. Pulih bersama, bangkit bersama dari trauma bencana alam.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, selalu menghadapi ancaman gempa bumi besar. Megatrust merupakan salah satu ancaman terbesar, yaitu gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan dua lempeng tektonik yang bergerak saling menekan. Ketika tekanan yang menumpuk di antara lempeng-lempeng ini mencapai titik maksimum, gempa besar bisa terjadi dengan kekuatan mencapai 8 hingga 9 skala Richter. Gempa ini sangat berpotensi memicu tsunami yang membuat berbahaya bagi wilayah pesisir. Berdasarkan riset, gempa megatrust terjadi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun sekali. Meskipun sulit untuk memprediksi kapan tepatnya terjadi, tapi bukan kemungkinan bahwa megatrust hanya menunggu waktu. Dengan tingkat kesiapsiagaan yang baik, kita dapat mengurangi dampak bencana megatrust di masa yang akan datang. Meskipun gempa tidak dapat dihindari, tetapi persiapan yang tepat kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang lebih besar.

Mendengar kita di segmen yang terakhir, segmen makanan bergizi gratis ya, atau MBG. Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan operasional penyaluran makanan bergizi gratis dengan mewajibkan penerapan label batas waktu konsumsi, pendengar. Kebijakan mutlak perlindungan kesehatan tersebut mulai diuji coba secara masif oleh seluruh pengelola dapur umum di daerah pada pekan ketiga bulan Agustus. Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karya Bakti Jiput Irfi Maulana menyatakan bahwa fasilitas dapur miliknya sudah memulai mengimplementasikan aturan pelabelan baru sesuai instruksi pimpinan pusat, pendengar. Setiap paket distribusi makanan kini mencantumkan keterangan jam aman konsumsi secara transparan guna menghindari risiko pembusukan makanan. Aturan ketat dari pusat juga mewajibkan setiap menu makanan menjalani uji organoleptik ya, atau terlebih dahulu maksud kami oleh ahli gizi sebelum dikemas, pendengar. Prosedur dari pencicipan langsung oleh tenaga ahli tersebut juga dikatakan bertujuan untuk memastikan standar rasa, kebersihan, dan komposisi gizi tetap terpenuhi secara sempurna. Dan disampaikan Irfi pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin ya, bahwa informasi detail mengenai batas waktu makanan tersebut dicantumkan pada ompreng yang dikirim langsung ke setiap sekolah penerima manfaat. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, resmi mengoperasikan jembatan transfer yang menghubungkan terminal internasional dan juga domestik. Pendengar, fasilitas ini memungkinkan penumpang yang sudah memiliki boarding pass lanjutan berpindah terminal tanpa harus keluar dari gedung terminal dan kembali menjalani proses masuk. Penumpang juga tidak perlu mengambil bagasi tercatat karena akan diteruskan oleh pihak ground handling dan juga maskapai. Pendengar, dan jembatan transfer ini memangkas waktu perpindahan secara signifikan. Rata-rata waktu transfer penumpang kini menjadi sekitar 15 menit dari sebelumnya 70 hingga 90 menit. Sementara proses bagasi menjadi sekitar 45 menit dari sebelumnya 120 hingga 150 menit. Fasilitas ini juga dilengkapi layanan imigrasi, bea cukai, karantina, pemeriksaan keamanan, eskalator, dan lift untuk mendukung mobilitas penumpang. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok.
0: Oh ya?
1: Iya, Ma. Halo, sayang.
0: Kangen kamu deh, sayang.
1: Eh, bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
0: Halo.
1: Hey, Sob. Apa kabar nih?
0: Hah?
1: Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya.
0: Iya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Okay? Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, pimpinan pusat Muhammadiyah mengimbau seluruh jajaran Muhammadiyah, lalu juga pimpinan amal usaha Muhammadiyah, serta takmir masjid untuk menggalang dan menyalurkan infak sholat Jumat pada Jumat 21 Agustus 2026 bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, pendengar. Dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Lazis dan Lembaga Resiliensi Bencana atau LRB di setiap tingkatan organisasi sebagai bagian dari semangat One Muhammadiyah One Response atau disingkat OMOR, pendengar. Gerakan ini menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian untuk membantu meringankan beban korban gempa di Nusa Tenggara Timur, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

pendengar, informasi tadi menjadi informasi penutup kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda, dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di pagi hari ini. Selamat menikmati libur akhir pekan bersama keluarga, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Delis pamit dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini, dan Anda akan ditemani oleh Kang Arul di Bogor siang ini. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajat Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Plus bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berada di interval teratas playlist untuk sesi musik info di segmen pembuka Bogor siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa di Sabtu siang ya, yang mudah-mudahan sih rasanya sedikit lebih ringan ya. Ada yang lagi di jalan, ada yang baru selesai makan, atau ada yang banyak rencana, atau justru kebalikannya, menikmati akhir pekan tanpa terlalu banyak rencana, saudara. Kita bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, di hari Sabtu, di hari ke-22, di bulan Agustus tahun 2026 ya. Setelah mungkin beberapa hari kemarin berkejaran dengan target, dan segala urusan yang seolah gak ada habisnya ya. Dan hari ini Anda memiliki sedikit waktu untuk bisa merecharge, saudara. Dan tentu kami temani Anda dengan rangkaian segmen yang akan mewarnai kita kebersamaan ini, diawali dengan ruang disabilitas dan inklusi. Informasinya kita akan hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan dinamika olahraga, kemudian juga sesi musik info hadir kembali untuk Anda, dilanjutkan dengan Warta Astacita yang akan memperbarui informasi Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan ditutup dengan segmen reguler, saudara, yaitu Pro Dangdut, format koleksi lagu-lagu dangdut yang tentu akan hadir hingga penghujung kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut, dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ruang Disabilitas sebagai segmen pembuka kita untuk Bogor siang ini, pendengar ya. Kabar yang menjadi penting terutama bagi Anda ataupun keluarga yang berkaitan langsung dengan penyandang disabilitas ya, bahwa pemerintah resmi menerbitkan PP nomor 31 tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas dan juga insentif bagi perusahaan. Ya, mana aturan ini menjadi turunan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, pendengar. Dan salah satu hal yang menarik perhatian adalah terbitnya Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD, yang mana kartu ini bukan sekedar identitas ya. KPD menjadi instrumen untuk mengakses konsesi paling sedikit 20% di sejumlah sektor strategis, mulai dari pendidikan, transportasi, kemudian kesehatan, alat bantu, perumahan dan utilitas. Selanjutnya ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata dan kebudayaan, sampai olahraga. Dan untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan pendamping, besaran konsesi itu bisa diberikan lebih besar, khususnya pada sektor transportasi, kebudayaan, pariwisata dan juga olahraga. Dan kabar baiknya, proses penerbitan KPD ini sudah berjalan ya. Seperti diungkap oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya, atau Gus Ipul, yang menyebut dari hampir 15 juta penyandang disabilitas yang terdata dalam DTSEN, itu lebih dari 4 juta sudah diverifikasi dan diterbitkan kartu penyandang disabilitas. Target tahun ini cakupannya juga sudah lebih dari 50%, untuk kemudian di tahun depan ya, tahun 2027, diharapkan seluruh penyandang disabilitas yang terdata sudah mendapatkan KPD. Nah, bagaimana cara kita tahu apakah sudah terdaftar? Gampang, Anda bisa melakukan pengecekan secara mandiri ya di laman cek Bansos Kemensos. Cukup masukkan NIK, isi CAPTCHA, lalu pilih cari data, saudara. Dan hasilnya akan menampilkan informasi termasuk status KPD. Kalau tertulis ya, artinya sudah terdaftar, dan KPD virtual kemudian nanti bisa diunduh. Namun kalau statusnya masih tidak, jangan langsung khawatir, pembaruan ataupun pendaftaran data itu bisa dilakukan melalui kantor kelurahan ataupun dinas sosial setempat begitu ya. Dan selama masa transisi, penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD tetap berhak mendapatkan konsesi. Caranya melampirkan surat keterangan disabilitas dari fasilitas pelayanan kesehatan, puskesmas, rumah sakit umum ataupun dokumen pendukung lain yang sebelumnya sudah digunakan, saudara ya. Jadi jangan sampai karena belum memegang KPD, hak yang seharusnya bisa dinikmati itu justru terlewat, saudara pendengar. Oke. Dan semoga informasi ini berguna, karena mengetahui hak kita adalah langkah pertama untuk bisa mendapatkannya, saudara. Masih dengan koleksi lagu lainnya juga yang masih akan terus menemani Anda di setengah jam perjalanan kita hingga pukul 11 nanti, segmen pembuka Bogor siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Balik dari Perunggu, saudara pendengar, kami hadirkan di playlist segmen pembuka, mengantarkan kita di menit 47 saat ini, lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Dan ruang disabilitas masih kami hadirkan di 10 menit ke depan hingga pukul 11 ya. Dan kali ini kita bicara mengenai pelayanan publik yang seharusnya bukan hanya mudah untuk diakses oleh sebagian orang, tapi bisa digunakan dengan layak, aman, dan tentu setara oleh semua warga ya. Dan untuk mendorong hal tersebut, Ombudsman RI kini menggandeng Komisi Nasional Disabilitas atau KND, kolaborasi yang diarahkan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelayanan publik ya, yang khususnya supaya semakin ramah dan juga inklusif bagi penyandang disabilitas. Anggota Ombudsman Manajer Nasution menyebut jumlah laporan masyarakat terkait isu disabilitas yang masuk ke Ombudsman itu terus meningkat dari tahun ke tahun, yang tentu di satu sisi memang masih ada persoalan dalam pelayanan publik, tapi di sisi lain kesadaran masyarakat untuk menyampaikan aduan juga ini semakin tumbuh. Kerjasama yang tidak berhenti pada pertemuan dan seremonial saja, Ombudsman dan KND berencana melakukan pemantauan bersama atau joint monitoring terhadap berbagai fasilitas pelayanan publik. Bukan hanya di pusat, tapi juga melibatkan kantor perwakilan Ombudsman di daerah. Jadi pengawasannya diharapkan bisa lebih dekat ya dengan realitas di lapangan, termasuk memastikan kelompok rentan dan penyandang disabilitas itu benar-benar bisa mengakses program pemerintah. Salah satunya program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, hingga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Karena begitu program pemerintah sudah dibuat untuk masyarakat, pertanyaannya bukan sekedar programnya ada atau tidak ya, tapi juga siapa yang bisa menikmatinya dan apakah semua orang juga memiliki akses yang sama. Dan disitulah kata inklusif menjadi sangat penting, saudara. Dan ada hal yang tampaknya menjadi positif dari kerjasama ini. Ketua KND Dante Rigmalia juga mengakui pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik memang masih belum optimal, mendorong kolaborasi untuk membangun desa yang lebih inklusif, sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang yang juga perlu menjadi perhatian, karena kelompok disabilitas termasuk kelompok yang rentan, saudara. Jadi pelayanan publik yang benar-benar baik bukan hanya terlihat modern dari bangunannya saja ataupun canggih dari aplikasinya, tapi ketika orang yang datang dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda tetap bisa merasa dilayani, dihargai, dan memiliki hak yang sama ya. Dan kalau kolaborasi Ombudsman dan KND ini bisa konsisten dijalankan, tentu harapannya sederhana, pelayanan publik itu bukan hanya semakin baik tapi juga semakin manusiawi dan benar-benar bisa diakses oleh semua, saudara.

Dengan persatu RRI Bogor, untuk Anda yang memiliki aspirasi, punya pertanyaan atau menemukan persoalan di sekitar Anda, jangan hanya dipendam sendiri ya. Dan juga jangan hanya sekedar menjadi bahan obrolan ya di grup-grup keluarga, karena kami memiliki program Halo RRI pendengar, program yang memang hadir untuk menjembatani suara Anda dengan pihak yang berwenang, mulai dari urusan sehari-hari, persoalan sosial, sampai pelayanan publik yang dirasa belum maksimal. Di program ini tentu aspirasi Anda bukan sekedar didengarkan. Nanti kita akan terhubung dengan narasumber terkait yang bisa langsung memberikan respon, penjelasan, bahkan solusi atas persoalan yang Anda sampaikan. Jadi suara Anda tidak berhenti di ujung telepon ataupun di layar ponsel, suaranya bisa sampai ke meja orang yang benar memiliki kewenangan untuk menjelaskan, untuk kemudian menindaklanjutinya, saudara ya. Anda bisa mengikuti Halo RRI lewat lain telepon kami untuk menceritakan langsung aspirasi Anda, 02518312450, berkirim pesan di WhatsApp ataupun voice note dengan dikuatkan bukti berupa foto ataupun video ya dari problem yang Anda ingin suarakan ya di 08 15 4200, atau manfaatkan juga fitur kami di aplikasi RRI Digital, saudara. Live chat itu bisa Anda gunakan ya. Jadi kalau hari ini ada sesuatu di lingkungan Anda yang menurut Anda perlu diperbaiki, jangan ragu untuk bersuara ya. Kami akomodir setiap harinya pendengar. Satu orang berani bicara, didengarkan lalu ditindaklanjuti, dan semoga bisa menghadirkan sebuah solusi untuk semua. Jangan lewatkan program Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat ya, pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kami sudahi segmen ini karena tepat pukul 11 nanti kita akan hadirkan rangkaian update informasi terkini dari dunia olahraga. Bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta akan hadir dinamika olahraga untuk Anda. Dan selepas itu kita kembali untuk melanjutkan segmen-segmen lainnya untuk hadir menemani Anda di Bogor siang ini.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bailek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bailek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bailek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1.11.567 detik, unggul tipis 0.041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
4: I think reasonably happy, still a good position.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania. Hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga ping pong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro Am presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro Am tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro Am 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura, salah satu sponsor di Indonesia Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti atau turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kembali dalam sajian Bogor siang ini, baru saja usai rangkaian kabar terkini dari dunia olahraga bersama Pro 3 RRI di Jakarta, terangkum dalam dinamika olahraga, saudara. Dan saat ini sudah di menit 42, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami kabarkan jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitar pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 ini, saudara, akan berkumandang pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa, jelang kumandang azan zuhur, saudara, kita akan hadirkan komposisi lagu-lagu bernuansa religi terlebih dahulu. Rangkaian segmen yang masih akan terus menemani aktivitas akhir pekan Anda, saudara, hingga sore nanti, masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi. Tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
1: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kawas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
0: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di rangkaian Bogor siang ini, pendengar, format koleksi lagu-lagu Sunda kami hadirkan untuk Anda di setiap Sabtu siang ini, pendengar. Tentu format koleksi lagu-lagu deguan yang kami hadirkan untuk senantiasa menemani ruang dengar Anda di akhir pekan hari Sabtu ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan playlistnya untuk Anda, saudara. Dan satu informasi, pendengar, terkait dengan cerita yang sedikit berbeda yang datang dari Kesepuhan Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Cisolok, Sukabumi, begitu, pendengar. Kebakaran yang membumi hanguskan puluhan rumah panggung di bulan Juli lalu, ya, bagi masyarakat adat setempat ini tidak semata-mata dilihat sebagai akhir. Justru mereka membaca peristiwa ini sebagai momen untuk memulai babak baru. Dan kita semua mungkin pernah mengalami momen ketika hidup memaksa kita meninggalkan sesuatu, ya, rumah lama, lingkungan lama, pekerjaan, atau bahkan sebuah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari hidup kita. Awalnya berat, tapi terkadang pindah bukan berarti melupakan. Pindah bisa menjadi cara untuk menyelamatkan apa yang paling berharga. Dan itulah yang saat ini dihadapi masyarakat Kesepuhan Cipta Mulia, seperti diungkap Ketua Kesepuhan Adat Cipta Mulia, Abah Hendrik Suhendrik Wijaya, yang menegaskan pemukiman lama yang sudah terbakar tidak akan dibangun kembali. Kampung akan bergeser sekitar 1 km ke lokasi baru. Bukan sekadar pindah

rumah, tapi ada proses adat juga yang menyertainya. Dan lokasi baru itu pun sudah ditandai ya, namun belum boleh didokumentasikan sebelum prosesi dan juga penetapan adat selesai. Dan menariknya pendengar, lahan bekas kebakaran juga tidak akan dibiarkan begitu saja. Jadi ruang yang dulunya menjadi tempat tinggal itu direncanakan menjadi fasilitas publik ya, seperti lapangan olahraga dan juga area kegiatan sosial warga. Jadi tempat itu memang kehilangan rumah-rumahnya, tapi tidak kehilangan fungsi dan juga maknanya. Dan ketika kampung baru nanti berdiri, nama Cipta Mulia juga akan ditinggalkan, akan ada nama baru ya, babak baru, tapi nilai-nilai adat, kelembagaan, gotong royong, dan falsafah hidup yang menjaga hubungan manusia dengan alam itu tetap dibawa. Dan mungkin seperti masyarakat Kesapuan Cipta Mulia, kita juga perlu belajar bahwa sebuah kehilangan bisa menjadi pintu menuju kehidupan yang baru ya, bukan melupakan masa lalu, tapi membawa pelajaran dari masa lalu untuk membangun hari esok yang lebih baik, pendengar. Oke, kita kembali ke playlist lainnya untuk kami hadirkan di segmen ketiga Bogor Siang ini.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamyang. Awi tamyang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda Degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau Salendro.

Peringat Prosa tuh RRI Bogor, rangkaian koleksi lagu-lagu degungan untuk segmen ketiga. Tampaknya usai sudah dengan lagu berjudul Ayun Ambing, saudara. Mantarkan kita mendekati pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi rangkaian informasi terkini yang terangkum dalam Warta Asta Cita akan hadir untuk Anda. Di Bogor siang ini masih akan terus menemani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
2: Nah, jadi memang NIK itu harus kita lepaskan, harus kita pisahkan dari yang tidak sesuai peruntukannya.
3: Yang jelas mungkin prestasi tercapai lah, target kami tercapai, harapan kami atlet-atlet penuh semangat untuk menghadapi Peparda.
4: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi akhir pekan hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengungkapkan giat operasi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. PLN mulai melakukan penataan data kependudukan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan penyalahgunaan data pelanggan. National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kota Bogor tingkatkan pelatihan hadapi Porprov Jabar 2026. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengungkapkan giat operasi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya angkat bicara adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah setempat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan pada Kamis malam 20 Agustus 2026 membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat eselon 2 dan 4 di salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
1: Namun saat ini masih digunakan sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor. Saat ini kami belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya karena memang masih sprindik umum. Tentu nanti dalam tahap penyidikan, penyidik akan mendalami.
5: KPK melakukan pemeriksaan adanya dugaan pungutan uang kegiatan yang berada di lingkup Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor dengan total uang yang diamankan mencapai 1,5 miliar rupiah. Ada sejumlah nama pejabat yang telah dimintai keterangan sebagai saksi, namun KPK hingga Sabtu pagi belum menyebut adanya tersangka dalam perkara yang ditanganinya itu.
1: Betul, memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Di mana uang yang diamankan pada tahap penyelidikan tersebut tentu nanti juga akan dilakukan penyitaan di tahap penyidikan dan dilakukan pendalaman. Sehingga dalam proses pendalaman itu tentu butuh konfirmasi-konfirmasi yang dilakukan oleh penyidik kepada para pihak yang diduga mengetahui bagaimana konstruksi dari perkara ini.
5: Perkara yang ditangani itu pun masih menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum, yang artinya pemeriksaan masih dilakukan dalam ranah administratif. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor juga memberikan keterangan jika tidak ada operasi tangkap tangan. Adapun nama yang disebut itu pun belum ada penetapan apapun dari APH. Pemkab Bogor mengikuti prosedur pemeriksaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum.
6: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
7: Tapi dicek itu keterkaitan soal dengan
6: gua apa? Kan hanya ngecek aja kan isu nih
7: dari iblis deh ya, mungkin kan nunggu dari sana ya. Saya kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah dari sana seperti apa ya, saya tidak bisa memastikan kan ya, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya.
5: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan tidak ada intervensi dari Pemkab setempat dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Pihaknya melakukan pemantauan berdasarkan informasi yang beredar di media.
4: Saudara, peredaran minuman keras dalam kemasan plastik es transparan di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor meresahkan warga. Sebuah kios warung kelontong di Desa Sirna Rasa, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor didatangi puluhan massa dan menutup paksa keberadaan kios. Kapolsek Tanjung Sari, Polres Bogor, Ibtu Eka Sakti mengatakan, dalam penggeledahan yang dilakukan petugas di Kampung Girijaya, petugas menemukan ada 2 galon kosong dan 1 bungkus plastik transparan berisi minuman keras. Jenis minuman keras dikenal dengan sebutan ciu plastik oleh konsumen dan warga yang resah dengan hal tersebut karena dianggap menjadi penyebab kerusakan akhlak remaja.
8: Selamat malam, jadi pada hari ini Agustus 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian barat, kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual minuman keras jenis ciu, sehingga kami langsung melakukan penggeledahan TKP, didapati ada sisa 1 bungkus minuman keras juga ciu. Dan barang bukti ada ditemukan berupa galon kosong sebanyak 2 buah. Kemudian terduga kita amankan dibawa ke polsek untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Tadi yang ada 1 bungkus plastik, ya. Kemudian di TKP ada 2 galon kosong yang diduga itu hasil disimpan di situ dan sudah terduga. Untuk terduga, rencana kita dalam masih penyelidikan, Pak Dek, nanti akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu. Untuk sementara, kita menerapkan pasal 140 Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
4: Polisi mengamankan 1 orang pemilik kios dan mengamankan barang bukti berupa galon kosong dan 1 plastik berisi minuman keras yang tidak dikenali produksinya. Polisi menjerat pasal 140 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dengan kategori jeratan tindak pidana ringan. PLN mulai melakukan penataan data kependudukan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan penyalahgunaan data pelanggan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
9: Pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK tanpa seizin pemilik dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi layanan kelistrikan. Salah satunya ketika masyarakat mengajukan pemasangan listrik karena data NIK perlu dipastikan sesuai dengan peruntukannya. Tim Leader Administrasi dan Umum PLN Bogor, Fajar Nugroho, mengatakan penggunaan NIK dalam layanan kelistrikan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun bisnis, sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2: Nah, jadi memang NIK itu harus kita lepaskan, harus kita pisahkan dari yang tidak sesuai peruntukannya. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya di memang peruntukan listrik yang dipakai di masyarakat, gitu kan? Biasanya terkait rumah dan bisnis, kita memvalidasi peruntukannya sesuai apa tidak nih. Pencatutan nama NIK tanpa seizin pemilik juga memang tidak dibenarkan.
9: Fajar Nugroho menjelaskan PLN saat ini melakukan proses pemulihan terhadap NIK yang tercatat tidak sesuai. Proses tersebut dilakukan secara berjenjang dengan memastikan kepemilikan NIK melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
2: Kami sedang berproses karena itu berjenjang untuk pemulihan NIK tersebut. Dan kami juga harus mendapatkan bukti konkret atau eviden yang mendukung seseorang tersebut yang memang memiliki NIK tersebut.
9: Pemulihan NIK membutuhkan bukti konkret atau evidence untuk memastikan NIK tersebut benar-benar dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar data kependudukan tidak lagi tercatat pada penggunaan yang tidak sesuai, sehingga tidak menghambat proses layanan kelistrikan masyarakat.
4: Saudara, Perda KUA P PPAS 2027 Kota Bogor diseimbangkan. Saat ini DPRD Kota Bogor dan Pemkot setempat fokus beralih ke APBD Perubahan 2026. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
10: Pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelapor anggaran sementara UA PPAS Kota Bogor tahun anggaran 2027 telah diarahkan menuju postur yang lebih berimbang. Sementara pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Perubahan 2026 menjadi agenda lanjutan. Sebelumnya, rancangan UA PPAS 2027 mencatat belanja sekitar 3,7 triliun dan pendapatan sekitar 3,07 triliun, sehingga terdapat selisih sekitar 728 miliar sebelum perhitungan pembiayaan. Ketua DPRD Kota Bogor, Aditya Warman Adil, menyampaikan bahwa proses pembahasan bersama tim anggaran pendapatan daerah TAPD telah diarahkan untuk menyeimbangkan struktur pendapatan dan belanja. Ia mengatakan perhatian DPRD kini difokuskan pada penyelesaian pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026 agar seluruh kebutuhan anggaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Aditya Warman menilai keseimbangan postur anggaran diperlukan agar program pemerintah tetap jalan tanpa mengganggu kondisi fiskal daerah. Pembahasan tersebut juga tetap diarahkan pada kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
11: Dengan situasi sekarang banyak dinamika dan sedang efisiensi juga dari pusat, tentu ini DPRD dan Pemkot harus kerja keras agar tetap program-program prioritas wali kota sesuai visi misi Bogor Beres Bogor Maju bisa terlaksana dengan baik. Tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang memang dapat menguatkan perekonomian daerah ini harus kita support dan dukung. Sudah bagus, tinggal nanti kita lanjut pembahasan di APBD. Karena memang UA PPAS 2027 ini step ya, tahapan untuk menuju RAPBD 2027. Intinya di RAPBD 2027.
10: Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan keberlanjutan anggaran untuk program masyarakat harus tetap menjadi perhatian dan pembahasan APBD 2027 maupun perubahan APBD 2026. Menurutnya pemerintah bersama DPRD masih berupaya menyelaraskan sisi pendapatan dan pengeluaran agar anggaran yang telah disusun memiliki dasar kemampuan fiskal yang realistis.
12: Ya, yang pendapatan kan sudah balas, ya kan? Tapi yang perubahan masih ada, perubahan 2026 masih ada defisit, makanya nanti dikoreksi mana yang kira-kira masih harus bisa diefisiensikan, mana yang kira-kira memang kegiatan yang mungkin tidak jadi dilaksanakan ya. Jadi ada, kalau yang perubahan tadi masih defisitnya 200-an miliar. Kalau yang UA PPAS 2027 mah udah balance. Kita meningkatkan pendapatan ya, dari sisi kita mencoba untuk mengoptimalisasi potensi. Kemudian ada beberapa piutang yang mungkin bisa kita optimalisasikan untuk dapat ditarik dan
10: sebagainya. Dedi menegaskan setiap penyesuaian anggaran perlu tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas daerah. Dengan pembahasan yang berkelanjutan antara Pemkot Bogor, DPRD, dan TAPD, penyusunan anggaran diharapkan dapat menghasilkan struktur keuangan yang lebih sehat sekaligus tetap memberikan ruang bagi program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
13: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
14: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
13: Siapa tuh?
14: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku kebagian apa?
15: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
1: Saudara, aktivitas anak jalanan atau anjal di ruang publik masih menjadi perhatian karena berkaitan dengan persoalan sosial serta keselamatan anak. Penanganannya membutuhkan kepedulian bersama agar bantuan yang diberikan tidak justru membuat anak semakin bergantung pada aktivitas di jalan. Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Ate Budiman, mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat yang ingin membantu dihimbau menyalurkannya melalui mekanisme yang telah disiapkan agar lebih terarah dan tepat sasaran.
2: Di satu sisi, mungkin di satu sudut pandang, ya sisi kemanusiaan, mungkin betul tidaknya kan sebetulnya kita harus melihat dari data. Cuman kami kan menunjukkan, tidak semuanya juga negara belum hadir untuk setidaknya memenuhi kebutuhan dasar itu sudah terfasilitasi melalui program-program bansos ya. Nah, jadi kami himbau juga tidak serta-merta. Kalau memang punya tujuan ibadah, kemanusiaan, mending bersama-sama kita. Kami siapkan datanya, malah kita juga sudah punya fitur aplikasi untuk para filantropi. Kan itu lebih terstruktur, lebih efektif gitu kan. Termasuk di belakangnya aja kan, kalau dibiasakan begitu terus, ya mengganggu juga, mengganggu fasilitas umum, mengganggu juga ini publik, dan buat si yang bersangkutan juga kan beresiko karena ada di jalanan gitu.
1: Kepedulian selain lebih tepat sasaran, langkah tersebut juga dapat mencegah aktivitas di jalan yang berisiko mengganggu fasilitas umum serta membahayakan keselamatan anak. Terhadap anak jalanan sebaiknya diwujudkan melalui bantuan yang terkoordinasi. Beralih ke kabar lainnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Barat mulai memperkenalkan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa digital di seluruh wilayahnya untuk efisiensi anggaran dan pelaksanaan dalam penyelenggaraannya. Berikut dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan berlangsung pada 2027 mendatang. Selain meningkatkan efisiensi dan belanja penyelenggaraan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak nanti juga akan menerapkan sistem digitalisasi dalam tahap seleksi hingga penetapannya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi, menjelaskan pentingnya data besar terintegrasi pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang tujuannya tidak hanya mendampingi desa saat pemilihan dan penetapan kepala desa, namun juga menuju digitalisasi desa di seluruh Jawa Barat. Pada 2027 nanti diperkirakan ada 1.811 desa menyelenggarakan pemilihan kepala desa serentak di Jawa Barat ini.
4: Merubah dari manual ke digital juga tidak berhenti hanya sampai terpilihnya kepala desa. Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujudkan dengan target tahun 2028. Kenapa? Karena 2027 ada kurang lebih 1.811 desa. Jadi kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi dibalik Pilkades Digital.
3: Di Kabupaten Bogor juga akan diselenggarakan pemilihan kepala desa serentak di 292 desa yang akan berlangsung pada 2027 nanti. Sementara masa jabatan kepala desa yang sudah berakhir sudah dimulai pada 2026. Bupati Bogor Rudi Susmanto memastikan selama kekosongan kepala desa akan ditunjuk pelaksana tugas dari ASN dan mendorong suksesi program nasional yang akan diselenggarakan di desa.
5: Dilaksanakan kontestasi pemilu kepala desa serentak. Maka pada saat masa kekosongan, kami ingin program-program prioritas dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten tetap bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, tanpa ada kendala. Salah satunya adalah operasi desa merah putih yang kita targetkan 2027 bisa tuntas dan beroperasi di seluruh desa sekabupaten Bogor.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan rancangan peraturan daerah Raperda baru sebagai landasan hukum pelaksanaan agar berjalan tertib. Termasuk di dalamnya adalah peraturan bupati yang memperinci aturan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

0: Selanjutnya kami hadirkan Warta Olahraga. National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kota Bogor tingkatkan pelatihan hadapi Porprov Jabar 2026. Pengcap PBSI Kabupaten Bogor menggelar kejuaraan kabupaten Kecurgab Bulu Tangkis 2026 di Asprosena Stadion Parung. Informasi selengkapnya disampaikan Ermelinda.
1: National Paralympic Committee Indonesia NPCI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026 yang akan digelar di Bandung. Fokus utama kontingen Kota Bogor saat ini adalah menjaga konsistensi latihan demi mengamankan raihan medali. Ketua NPCI Kota Bogor Agus Hermawan menegaskan bahwa target utamanya kontingen pada ajang disabilitas terbesar se-Jawa Barat ini adalah mempertahankan capaian prestasi yang telah diraih pada edisi sebelumnya.
2: Yang jelas mungkin prestasi tercapai lah. Target kami tercapai, harapan kami atlet-atlet penuh semangat untuk menghadapi Peparda. Untuk event diberikan keselamatan dan ya yang tentunya target tercapai gitu.
1: Sementara itu kontingen Kota Hujan membidik total 20 medali emas sebagai prioritas utama. Kepala Pelatih Cabang Olahraga Para Atletik NPCI Kota Bogor Sutisna mengungkapkan bahwa fokus utama tim saat ini adalah mengamankan perolehan medali emas terlebih dahulu untuk mendongkrak posisi di klasemen akhir. Selain target 20 emas, Sutisna juga memproyeksikan raihan medali lainnya untuk melengkapi pencapaian kontingen.
3: Untuk tahun ini di Peparda ke-7 tahun 2026 Jawa Barat di Bandung nanti yang akan dilaksanakan di bulan November, kita dari NPCI Kota Bogor sudah mencanangkan target yaitu 20 medali emas. Untuk perak dan perunggunya diperkirakan antara perak 14, perunggunya sekitar 25-an. Itu target, tapi yang diutamakan kita adalah target emas dulu lah 20 gitu. Untuk kesananya ya terserah nanti, tergantung dari kemampuan semua atlet berjuang dalam persiapan menghadapi Peparda ini.
1: Sejumlah cabang olahraga andalan seperti atletik, renang, badminton, dan panahan masih menjadi tumpuan utama Kota Bogor untuk menyumbang pundi-pundi medali emas. NPCI Kota Bogor optimistis dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah para atlet, target mempertahankan posisi papan atas di Peparda 2026 dapat terwujud. Pengurus Cabang Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Bogor menggelar kejuaraan Kabupaten Kejurkap Bulu Tangkis 2026 di Asprosena Stadium Parung pada 19 hingga 21 Agustus kemarin yang diikuti oleh 200 atlet dari kategori prakadet hingga taruna untuk mempertandingkan 13 nomor di sektor tunggal dan ganda. Ketua PBSI Kabupaten Bogor Dedi Budi Sumardi menegaskan bahwa agenda tahunan ini bertujuan sebagai wadah kompetisi serta langkah awal penjaringan atlet potensial lokal yang akan dibina secara berkelanjutan menuju kejuaraan daerah Kejurda Jabar dan Pekan Olahraga Provinsi Jabar 2030.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrul Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, desk editor Yofri Haryadi dengan penata teknik Dwi Hikmawan. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hoba dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, pendengar kembali melanjutkan kebersamaan kita segmen di Bogor siang ini. Terakhir di Pro Dangdut ya, yang akan memainkan koleksi lagu-lagu format dangdut tentu, yang akan menemani aktivitas siang Anda, saudara pendengar, hingga nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ditemani oleh saya, Kang Arul ya, yang akan mengakomodir atensi dari Anda. Namun jangan lupa, jika ingin request formatnya ya, ketik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 081-5x4200 pendengar. Saya tunggu untuk kemudian kita nikmati suasana siang di akhir pekan ini ya. Cukup terik tapi kadang redup, terik lagi, begitu-begitu aja terus ya. Semoga tidak swing jadi mood Anda pendengar. Kita akan terus menyemangati Anda di tengah aktivitas di Bogor siang ini.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi, kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Nggak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 RRI Bogor, saudara pendengar, Prodangdut kita lanjutkan kembali. Memainkan Itje Trisnawati kali dengan Lenggang Kangkung ya, mengantarkan kita di pukul 2 siang ya. Dan masih cukup panjang kebersamaan kita untuk menikmati playlist lainnya di Prodangdut Pro 1 RRI Bogor. Sapa-sapa dulu kali ini, terima kasih atas atensi yang sudah Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 1 081154200 ya. Kali ini kita sapa ada, sebentar, ini ada Kang Wahyu ya di Cipicung. Request lagu Caca Andika yang suka soneta. Salamnya untuk Kang Boy, Kang Reno, Kang Handra, Kang Julian, Mama Neng di Bekasi, Teh Yanti, Mama Nurma. Untuk Kang Arul, terima kasih, sami-sami. Berikutnya juga menyapa Ibu Siti Aryati di Ciwaringin yang ingin dengarkan lagu Ayo Ting Ting Sambalado. Untuk Kang Arul, terima kasih, selamat siang aja. Salam untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, dan juga Kang Handra ya. Terus juga Kang Andra muncul kali ini dari Ciomas bareng Umi yang mau kirim salam untuk Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Aryati di Ciwaringin, Teh Erlita di Citerep, Mama Norma di Gang Amil, Kang Julian di Ciomas ya, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Julai, terus Bang Jack di Bojongsari, Bu Berta, Bapak Ahmad lagunya Roma Irama yang Syahdu aja. Terima kasih, sami-sami. Berikutnya ada Ibu Siti Aryati di Ibu Supriyati, mohon maaf, di Sindang Barang ya. Lagunya Mau Arjunanya Buaya. Selamat tugas saja untuk Kang Arul ya, sampai tuntas. Baiklah, ini dia lagu, rekomendasi lagu yang Anda kirim ke WhatsApp Pro 1. Kita mainkan yang pertama dulu, yang tadi request Caca Andika, Aku Suka Soneta. Ini dia lagunya.

0: Pesan banget nih, kalau ke Bogor, situs lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu, kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi, bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100% asli kopior.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Gorian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samlink, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Kilas Berita.
1: Pergar, sejumlah penerbangan di Kalimantan dibatalkan dan mengalami keterlambatan akibat kabut asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menurunkan jarak pandang. Wilayah yang paling terdampak parah adalah Bandara Singkawang dengan jarak pandang sempat menyentuh angka 2.000 hingga 3.000 meter. Maskapai Transnusa dan Super Airjet rute Jakarta Singkawang PP terdampak dengan ratusan penumpang yang harus mengalami penundaan. Maskapai memberikan penanganan berupa pengembalian dana penuh atau full refund serta fasilitas ubah jadwal gratis hingga 7 hari ke depan. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menegaskan bahwa keselamatan adalah prioritas utama dan penyesuaian jadwal wajib dilakukan jika jarak pandang tidak memenuhi standar operasional.
0: Kilas Berita.
2: Informasi dan inspirasi.

Bila kau amati kentara dalam hatiku yang bersalut cinta, terdapat hati lain yang kesunyian. Dan di balik jiwaku yang sara cinta, terdapat jiwa lain yang hampa. Namun, jika bukan karena kesunyian dan kehampaan, maka aku bukanlah aku yang masih mendengar dan mengenal sebuah suara, suara diriku sendiri. Dan aku bukanlah aku yang masih dapat memandang serta menyapa sebentuk wajah, wajah diriku sendiri. Ku coba untuk bertahan dalam kesadaran dengan sedikit ketegaran.

Satu RRI Bogor masih di Prodangdut ya. 10 menit ke depan kebersamaan kita berlanjut. Terima kasih yang sudah menyapa, rekomendasikan beberapa lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan, dan sebagian besar sudah kami kabulkan ya. Termasuk untuk ke Mas Theo nih dari Magelang, lagu Cinta Untukmu Sayang tadi versi, aduh siapa ya, tadi pokoknya udah kita hadirkan ya di playlist Pro Dangdut Pro 1 RRI Bogor. Nah kali ini pendengar, kami tidak pernah bosan saat Anda memiliki aspirasi, punya pertanyaan, atau menemukan persoalan di sekitar Anda yang tentu berharap tidak dipendam sendiri saja ya, atau menjadi bahan obrolan di grup-grup WhatsApp saja. Karena sekarang sudah ada Halo RRI, program yang kami rancang untuk menjembatani suara masyarakat dengan pihak yang berwenang, mulai dari urusan sehari-hari, persoalan sosial, sampai pelayanan publik yang dirasa belum maksimal. Dan yang menarik lagi di program Halo RRI, laporan Anda bukan sekedar didengarkan, ada narasumber terkait yang tentu bisa langsung memberikan respon, penjelasan, atau bahkan solusi atas persoalan yang Anda keluhkan. Dan tentu suara Anda juga tidak berhenti di ujung telepon atau di layar ponsel saja. Kita upayakan bisa sampai ke orang yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan dan menindaklanjutinya. Anda bisa mengikuti program Halo RRI lewat telepon ya, bercerita langsung di 02518312450, berkirim pesan ataupun voice note di WhatsApp Pro 1 08 15 4200, atau juga bisa memanfaatkan fitur di aplikasi RRI Digital Live Chat Saudara. Dan kalau hari ini ada sesuatu di lingkungan Anda yang menurut perhatian Anda juga layak untuk segera diperbaiki, jangan lagu untuk bersuara, karena kadang perubahan besar itu berawal dari satu keluhan sederhana. Satu orang berani bicara, didengarkan untuk kemudian ditindaklanjuti. Dan kalau misalkan Anda punya cerita, demikian juga persoalan yang ingin disampaikan, jangan hanya bilang ya beginilah. Ceritakan langsung ke Halo RRI ya. Siapa tahu aspirasi yang Anda sampaikan itu justru menjadi jalan keluar untuk banyak orang lain yang mengalami hal yang sama. Halo RRI bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Sementara aspirasinya kami tampung setiap hari, saudara pendengar. Jangan lupa program tersebut berlangsung dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara.

RRI Bogor. Waktu juga lah yang membatasi kebersamaan kita dan menikmati playlist koleksi lagu dangdut ya di segmen penutup Pro Dangdut dalam rangkaian Bogor siang ini edisi Sabtu 22 Agustus tahun 2026 ini, saudara. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang sudah Anda sampaikan ya, dan tentu jangan lewatkan rangkaian segmen berikutnya di Bogor sore ini yang masih akan terus menemani aktivitas akhir pekan Anda bersama Pro 1 RRI Bogor. Waktunya saya Nasrullah Alwi pamit undur diri, saudara. Selamat menikmati akhir pekan ya. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mohoba.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semangat.

0: kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir teman-teman yang ada di edisi hari ke-22 di bulan Agustus tahun 2026. Komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita di weekend kali ini bergar ya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungannya, baik itu informasi lalu lintas dan juga hal-hal lainnya, Anda boleh sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200. Nanti kita pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, pernahkah Anda merasa baru saja membuang sampah tapi beberapa jam kemudian tempat sampah di rumah sudah kembali penuh ya? Dan kondisinya sebenarnya bukan sekedar soal tempat sampah yang terlalu kecil ya. Banyaknya sampah rumah tangga erat kaitannya dengan cara kita berbelanja, menggunakan barang, sampai dengan kebiasaan membuang sesuatu yang dianggap sudah tidak berguna ya. Dan salah satu penyebab utama adalah pada pola konsumsi ya. Semakin banyak barang yang kita beli, makin banyak juga kemasan dan juga barang yang berpotensi menjadi sampah ya. Dan belanja makanan dengan kemasan sekali pakai, membeli minuman dalam botol plastik ya, memesan makan secara daring, sampai dengan menerima paket dengan lapisan kardus dan juga plastik tambahan, semua menghasilkan jejak sampah yang mungkin tidak terasa ketika dilakukan satu persatu ya. Nah, masalahnya kebiasaan konsumsi saat ini sering mendorong kita untuk membeli lebih banyak daripada yang benar-benar dibutuhkan ya. Promo beli satu gratis satu, kemudian diskon besar-besaran, kemasan menarik, atau tren barang tertentu, ini dapat membuat seorang membeli sesuatu secara spontan ya. Dan barang yang awalnya dianggap penting ya, tidak jarang akhirnya hanya disimpan di rumah dan juga beberapa waktu kemudian dibuang karena sudah tidak terpakai ya. Nah, kebiasaan membuang barang juga ikut menentukan banyaknya sampah ya. Barang yang rusak tidak bisa dikatakan tidak sedikit sering langsung dianggap tidak berguna, padahal beberapa benda masih bisa dipakai ya, digunakan kembali, diberikan kepada orang lain, ataupun dimanfaatkan untuk kebutuhan berbeda ya. Memperpanjang usia pakai barang berarti mengurangi kebutuhan untuk membeli barang baru sekaligus menekan jumlah sampah yang dihasilkan, pendengar. Dan hal sederhana lain adalah kebiasaan menggunakan barang sekali pakai ya. Tisu, kantong plastik, sedotan, botol minuman, wadah makanan, sampai dengan berbagai kemasan kecil mungkin terlihat sepele, namun jika digunakan setiap hari oleh banyak orang, jumlahnya bisa menumpuk menjadi persoalan besar, pendengar.

0: Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, katarik deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lah.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Ya benar, langkah lainnya yang perlu kita lakukan untuk bagaimana mengurangi sampah rumah tangga adalah mengubah cara memandang sampah begitu ya. Tidak semua barang yang sudah kita inginkan harus langsung berakhir di tempat sampah ya. Pakaian yang masih layak ini dapat disumbangkan, wadah tertentu dapat digunakan kembali, sementara sampah organik seperti sisa makanan dan juga daun dapat diolah menjadi kompos ya. Dan pemilihan sampah sejak dari rumah ini juga membuat proses pengolahannya menjadi lebih mudah ya. Dan pada akhirnya sampah rumah tangga ini tidak akan benar-benar berkurang kalau kebiasaan menghasilkan sampahnya tidak ikut berubah ya. Tempat sampah yang selalu penuh ini bisa menjadi cerminan dari pola konsumsi kita sehari-hari ya. Dan sebelum membeli sesuatu mungkin ada baiknya kita bertanya, benarkah saya membutuhkan barang tersebut ya? Dan berapa lama akan saya gunakan dan kemana barang ini akan berakhir ketika sudah tidak dibutuhkan ya. Dan dari pertanyaan tersebut ya, sederhana tapi kebiasaan itu bisa membantu kita jadi lebih ramah lingkungan dan juga bisa dimulai dari sekarang tentunya pendengar.

0: Eh, sampahnya jangan dibuang dulu.
1: Kenapa sih?
0: Nih, sampahnya kita pilih-pilih dulu. Sampah organik, kalau kita olah dengan baik bisa jadi pupuk kompos. Untuk sampah anorganik, kita pilah lagi. Siapa tahu ada yang masih bisa didaur ulang.
1: Ah, bisa aja nih si Teteh.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, segera kami akan ajak Anda untuk menyimak rekan informasi seputar Jawa Barat dan lintas Jabar untuk edisi kali ini. Kami akan bergabung bersama RRI Bandung. Selepasnya masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Bapak Ibu sudah kami sampaikan, dana bos ini tidak bisa untuk yang rusak berat ya, rehab uang kelas itu tidak bisa karena akan tidak mencukupi untuk rehab kelas.
3: Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi ya, juga jadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Hmm.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pemkot Bandung mendorong pelaku UMKM naik kelas dengan memanfaatkan kembali beroperasinya Bandara Husein Sastra Negara sebagai peluang memperluas pasar dan meningkatkan perekonomian daerah. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung melihat kembali dibukanya Bandara Husein Sastra Negara Bandung sebagai peluang untuk mendorong geliat ekonomi daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan, keberadaan kembali penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara diharapkan tidak hanya berdampak terhadap sektor transportasi dan pariwisata, tetapi juga mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, wisatawan yang datang melalui Bandara Husein akan menjadi pasar potensial bagi berbagai produk unggulan Kota Bandung, mulai dari kuliner, fashion, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya. Namun Farhan mengakui tidak seluruh pelaku UMKM dapat langsung membuka gerai di dalam kawasan Bandara Husein Sastra Negara. Salah satu kendala adalah biaya operasional dan sewa tempat yang nilai cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung masih melihat sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk UMKM kepada wisatawan. Salah satunya adalah area parkir apabila nantinya terdapat ruang yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Perhan menyebut peluang tersebut masih bergantung pada kebijakan pengelolaan kawasan termasuk operasi TNI AU yang memiliki kewenangan terhadap sejumlah fasilitas di area tersebut. Selain memanfaatkan area di luar terminal, pemerintah Kota Bandung juga tengah melakukan negosiasi agar pelaku usaha lokal mendapatkan kesempatan membuka gerai di ruang keberangkatan Bandara Husein Sastra Negara. Farhan mengatakan pihaknya sedang mengupayakan skema harga sewa khusus agar pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk memasarkan produknya di dalam bandara. Jika negosiasi tersebut berhasil, ia berencana melibatkan sejumlah pengusaha Kota Bandung yang masuk dalam kategori usaha menengah dan kecil. Mereka nantinya akan didorong untuk berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bandung dalam membuka gerai produk lokal.
5: Tetapi ada beberapa peluang, contohnya di tempat parkir, kalau memang masih ada dibuka nanti oleh koperasi TNI AU, tapi itu terserah. Tapi pada dasarnya yang ingin kita datangkan dampaknya nanti adalah begitu keluar dari bandara. Begitu keluar dari bandara, maka kita akan punya kesempatan untuk memberikan pilihan kepada para wisatawan yang datang lewat Husein untuk menikmati berbagai macam bentuk belanjaan yang di Bandung, baik itu kuliner maupun fashion dan lain-lain.
4: Farhan menyebut saat ini sebagian area di ruang keberangkatan masih dimanfaatkan oleh Sarinah sebagai salah satu perusahaan milik negara. Pemerintah Kota Bandung berharap terdapat ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pemasaran produk lokal. Meski demikian, Farhan menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah Kota Bandung belum memastikan apakah negosiasi mengenai harga sewa dan penyediaan ruang bagi UMKM tersebut akan menghasilkan kesepakatan.
6: Ribuan masyarakat Cianjur tumpah ruah ke jalan menyaksikan kemeriahan Cianjur Festival 2026 yang menampilkan kesenian kuda kosong sebagai hiburan utama. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
7: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan hari ulang tahun ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026, Pemkab Cianjur adakan Cianjur Festival 2026. Cianjur Festival menampilkan heralan budaya dari setiap kecamatan dan masing-masing OPD. Dengan adanya Cianjur Festival atau heralan budaya yang selalu ditunggu-tunggu ciri khas Cianjur yaitu kuda kosong. Seperti yang diungkapkan warga Cipanas Dedi siang tadi yang jauh-jauh hanya ingin melihat kuda kosong.
8: Hiburan aja lah. Hiburan.
7: Apa yang si ini yang mau ditonton?
8: Di sini sih lebih ke udah kosong. Anomali masyarakat itu.
9: Apa?
8: Anomali.
9: Anomali masyarakat. Meskipun situasi saat ini sedang sulit, warga Cianjur, Bapak Nuki salut di tengah efisiensi masih bisa menggelar helelan budaya.
10: Salut buat Pemda, di tengah efisiensi masih bisa menggelar pagelaran helelan.
8: Allahu Akbar.
10: Jangan selalu ada kuda kosong, Pak. Tapi isi juga yang lainnya, biar tidak kosong.
9: Selain itu, antusias masyarakat dari berbagai pelosok pun hadir melihat iring-iringan pawai festival helelan budaya dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-349 Kabupaten Cianjur tahun 2026. Dari Cianjur, yang Sofyan melaporkan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya mengungkap operasi penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang telah ditangani. Informasinya disampaikan Yopri Haryadi.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya angkat bicara adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah setempat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan pada Kamis malam 20 Agustus 2026 membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat eselon 2 dan 4 di salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
12: Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor. Saat ini kami belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya karena memang masih seperindik umum. Tentu nanti dalam tahap penyidikan, penyidik akan mendalami.
11: KPK melakukan pemeriksaan adanya dugaan pungutan uang kegiatan yang berada di lingkup Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor dengan total uang yang diamankan mencapai 1,5 miliar rupiah. Ada sejumlah nama pejabat yang telah dimintai keterangan sebagai saksi, namun KPK hingga Sabtu pagi belum menyebut adanya tersangka dalam perkara yang ditanganinya itu.
12: Betul, memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Di mana uang yang diamankan pada tahap penyelidikan tersebut tentu nanti juga akan dilakukan penyitaan di tahap penyidikan dan dilakukan pendalaman. Sehingga dalam proses pendalaman itu tentu butuh konfirmasi-konfirmasi yang dilakukan oleh penyidik kepada para pihak yang diduga mengetahui bagaimana konstruksi dari perkara ini.
11: Perkara yang ditangani itu pun masih menggunakan surat perintah penyidikan atau seperindik umum, yang artinya pemeriksaan masih dilakukan dalam ranah administratif. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor juga memberikan keterangan jika tidak ada operasi tangkap tangan. Adapun nama yang disebut itu pun belum ada penetapan apapun dari APH. Pemkab Bogor mengikuti prosedur pemeriksaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum.
13: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
14: Tapi dicek itu keterkaitan soal
13: dengan... Enggak, kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
14: Dari iblis deh, yang ini kan nunggu dari sana ya. Jadi kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah. Di sana seperti apa, ya. Kita tidak bisa pastikan kan ya, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya.
11: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan tidak ada intervensi dari Pemkab setempat dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Pihaknya melakukan pemantauan berdasarkan informasi yang beredar di
6: Satuan PLN Kota Bogor mulai melakukan penataan data kependudukan untuk mengantisipasi tumpang tindih dan penyalahgunaan data pelanggan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
15: Pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK tanpa seizin pemilik dapat menimbulkan kendala dalam proses administrasi layanan kelistrikan. Salah satunya ketika masyarakat mengajukan pemasangan listrik karena data NIK perlu dipastikan sesuai dengan peruntukannya. Tim Leader Administrasi dan Umum PLN Bogor, Fajar Nugroho, mengatakan penggunaan NIK dalam layanan kelistrikan harus disesuaikan dengan peruntukannya. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang digunakan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun bisnis, sesuai dengan kondisi sebenarnya.
16: Nah, jadi memang NIK itu harus kita lepaskan, harus kita pisahkan dari yang tidak sesuai peruntukannya. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya di memang peruntukan listrik yang dipakai di masyarakat, gitu kan? Biasanya terkait rumah dan bisnis, kita memvalidasi peruntukannya sesuai apa tidak nih. Pencatutan nama NIK tanpa seizin pemilik juga memang tidak dibenarkan.
15: Fajar Nugroho menjelaskan PLN saat ini melakukan proses pemulihan terhadap NIK yang tercatat tidak sesuai. Proses tersebut dilakukan secara berjenjang dengan memastikan kepemilikan NIK melalui bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
16: Kami sedang berproses karena itu berjenjang untuk pemulihan NIK tersebut. Dan kami juga harus mendapatkan bukti konkret atau eviden yang mendukung seseorang tersebut yang memang memiliki NIK tersebut.
15: Pemulihan NIK membutuhkan bukti konkret atau evidence untuk memastikan NIK tersebut benar-benar dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan agar data kependudukan tidak lagi tercatat pada penggunaan yang tidak sesuai, sehingga tidak menghambat proses layanan kelistrikan masyarakat.
6: Satreskrim Polres Garut mengamankan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Irwan Rudiawan melaporkan.
17: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Garut mengamankan dan melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka yang melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan tersangka yang diamankan berinisial SL alias AC, laki-laki 38 tahun, warga Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. Dari hasil penindakan bahwa BBM tersebut dibeli dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian dijual di wilayah Cibalong.
18: Tasik. Adapun modus operandi atau peran dari pelaku, yaitu pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 atau jerigen yang kemudian akan didistribusikan atau dijual belikan oleh tersangka, yaitu saudara SL, ke daerah Garut.
17: Selain itu, petugasnya juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 16 jerigen atau kompan yang masing-masing berisi sekitar 35 liter BBM, satu unit telepon seluler, serta satu unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Blend Pan warna putih. Selanjutnya, tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Garut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ia menyampaikan komitmennya untuk melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat.
6: Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
19: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
20: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
19: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUGJ. gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar. Tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya, tolong buatkan belum, nggak kayak gitu. Tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
20: Handiriono menjelaskan, mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Islamiyati melaporkan.
6: Kampung Harmoni Larangan jadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Laporan Sekar Damayanti.
0: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
21: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
0: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana. Nah ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di Larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
21: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Mendengar demikian Warta Jabar sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Bisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Bandung sore ini. Kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
6: Mendengar selanjutnya Anda akan menyimak kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung. Kabar pertama datang dari pemain diaspora yang bermain untuk Persib ya, pemain timnas Indonesia, itu Sandy Walsh yang tak lagi merasa asing berada di Kota Bandung. Ia mengaku antusias setelah akhirnya menjalani sesi latihan perdana bersama Persib di lapangan pendamping GBLA Kota Bandung pada hari kemarin, Jumat 21 Agustus 2025. Pemain berusia 31 tahun itu langsung merasakan atmosfer latihan bersama rekan-rekan barunya. Sebelumnya dalam rangkaian pusat latihan di Bali, ia juga telah bergabung, dan setelah kembali dari Bali ia mendapatkan kesempatan berlatih di Kota Bandung ya. Dan dia juga mengatakan suasana latihan pertamanya bersama Persib terasa semakin positif setelah sebelumnya mendapatkan juga banyak sambutan ramah dari Bobotoh seperti itu. Dan dia juga menyebut kesempatan kembali berlatih di Bandung menjadi awal yang baik untuk membangun kerjasama dengan para pemain lainnya. Sementara itu pendengar, untuk informasi lainnya juga terkait launching atau peluncuran kostum atau jersey baru Persib Bandung ya, ini rencananya akan dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 mendatang ya, 3 hari dari sekarang, bertempat di Kota Bandung tentunya. Dan ini menarik nanti kan akan seperti apa jersey dari tim kebanggaan Kota Bandung ini untuk mengarungi 4 musim kompetisi.
22: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Instagram ini memperkenalkan fitur yang memungkinkan orang tua mendapat notifikasi ketika remaja mencari konten yang berkaitan dengan kesehatan mental ataupun berpotensi membahayakan diri, ya. Dan fitur ini dirancang untuk membantu orang tua lebih cepat mengetahui kondisi anak dan juga membuka ruang percakapan mengenai masalah yang sedang dihadapi, ya. Dan Instagram berharap langkah tersebut ini dapat mendorong dukungan yang lebih tepat bagi remaja sekaligus menciptakan pengalaman bermedia sosial yang lebih aman, ya. Artinya Instagram memberi notifikasi pada orang tua saat remaja butuh bantuan mental. Informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Ya pendengar, trailer perdana film horor Never After Dawn ini telah dirilis dan mendapat perhatian setelah dipuji sejumlah tokoh terkenal di industri horor ya. Film ini mengisahkan seorang medium psikis yang berusaha mengungkap misteri di balik sebuah rumah yang menyimpan kekuatan jahatnya. Icon horor Stephen King menyebut Never After Dark sebagai film yang menakjubkan dan juga menghantui ya. Pujian juga datang dari sutradara Scott Rickson yang dikenal melalui film horor seperti The Black Pawn dan juga Sinister ya. Dan Rickson menyebut film tersebut cerdas, tidak terduga dan juga mampu menghadirkan suasana yang membuat bulu kuduk merinding. Ya juga memuji penyutradaraan Dave Boyle serta visual film yang dinilainya memiliki kualitas sinematik yang kuat ya. Dan lansir dari Variety ya, di mana Never After Dark ditulis dan disutradarai oleh Dave Boyle yang sebelumnya menggarap film Big Dream, Little Tokyo dan juga Man from Reno, dan film tersebut dibintangi Moika Hoshi yang sebelumnya dikenal melalui serial Shogun. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, Timnas Indonesia ini berhasil memastikan tiket ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk kategori e-football console ya. Dan kepastian tersebut didapat setelah Indonesia melaju ke final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026 di Malaysia ya. Dan tiket ke Piala Dunia ini diraih setelah duet Elga Cahya Putra dan juga Muhammad Akbar Fawdi mengalahkan tuan rumah Malaysia di semifinal. Indonesia sempat tertinggal 0-1 pada pertandingan pertama, tapi mampu bangkit dengan menang 2-0 pada laga kedua. Indonesia akhirnya unggul agregat 2-1. Dan pada pertandingan final, Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang. Ya, Jepang sebelumnya juga melakukan comeback dramatis setelah kalah 0-3 dari Yordania pada leg pertama, kemudian menang telak 5-0 di leg kedua ya. Dan keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi tim e-football Indonesia ya. Ini merupakan penampilan ketiga Indonesia secara beruntun di FIFA World Cup. Indonesia sebelumnya bahkan pernah menjadi juara FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football pada edisi 2025. Dan Indonesia kembali tampil kompetitif dan juga berhasil finish di posisi keempat ya. Sementara itu, perjuangan Indonesia di kategori e-football mobile ini harus terhenti di perempat final setelah pasangan Alvin Pratama dan juga Yoga Adisalsa kalah dari Thailand. Dan dengan keberhasilan lolos ke FIFA World Cup, FIFA World Cup 2026, tim e-football Indonesia kembali mendapat kesempatan untuk mengharumkan nama merah putih di panggung e-sport dunia. Pendengar,

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: España Claula Arti.
1: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Gelagah Abiasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, Laika kembali dengan film animasi stop motion terbaru berjudul Wildwood ya. Setelah 6 tahun trial terbarunya, film tersebut ini memperkenalkan kisah petualangan seorang gadis bernama Prue yang disuarakan oleh Peyton Elizabeth Lee ya. Dan Prue ini menjalankan misi penyelamatan untuk menyelamatkan adik bayinya yang diculik oleh sekawanan burung gagak. Dalam menjalankan misi tersebut, Prue ditemani teman sekelasnya Curtis yang disuarakan oleh Jacob Tremblay ya. Dan melansir dari Variety, di mana petualangan mereka membawa keduanya memasuki hutan terlarang di luar Portland ya. Dan hutan tersebut dipenuhi berbagai makhluk ajaib termasuk hewan yang dapat berbicara dan para bandit serta sosok-sosok dengan kekuatan besar ya. Dan dalam trailer Prue mengatakan bahwa ia telah berjanji untuk menjaga adiknya. Yang cuplikan tersebut juga menampilkan berbagai adegan aksi dan petualangan dengan tempo yang cepat ya. Laika menyebut Wildwood sebagai proyek paling ambisius yang pernah mereka kerjakan. Film tersebut diadaptasi dari buku karya Colin Mell, vokalis band The Decemberists ya, dengan ilustrasi dari Carson Ellis pendengar ya. Baik, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Dengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 18:01 waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian di tempat pukul 18:01 waktu Indonesia Barat kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hatimu menjadi

Kalian sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh. Suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

19 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi melalui warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan selepasnya masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
5: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
2: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
6: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
4: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
8: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
7: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
9: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
7: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
10: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
3: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
10: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
11: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
10: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
13: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
12: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
14: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah komitmen kita Jawa Timur di atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk melihat NTT pasca gempa.
12: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
1: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
16: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
15: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
16: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
17: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadir Kah dalam kondisi seperti ini kita lalai, Pak?
16: Lasarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
18: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
19: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
18: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wirausaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
20: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
18: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, diantaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
21: Kepada seluruh penerima penghargaan,
22: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdas menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasman, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
0: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
22: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
2: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
22: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
5: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
22: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Tak Sai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
22: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
4: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan, nah itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian tadi pendengar, sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Advent untuk edisi malam hari ini, sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Gelagah biasa pamit dulu suara di ruang dengar Anda. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan selepas saya nanti dari rekan Alif yang akan menemani Anda di rangkaian program Bogor malam ini. Gelagah biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam kepada para pendengar Radio Republik Indonesia, wilayah Bogor. Kita bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Bersyukur atas berkat kesehatan, bersyukur atas berkat makanan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita. Pada pagi hari yang indah ini, mari kita tundukkan kepala kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, kita undang agar Roh Kudus boleh hadir, boleh turun, tercurah ke atas kita masing-masing, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang akan kita pelajari, sesuai dengan maksud Tuhan dalam memberikan firman Tuhan itu, mengerti dengan benar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kuasa dan maha baik, kami bersyukur atas hari yang baik pada hari saat ini. Terima kasih untuk berkat kesehatan. Kami memohon berkat Tuhan agar bimbingan Roh Kudus menyertai kami, agar Roh Kudus dari Tuhan boleh tercurah atas kami masing-masing, sehingga kami hanya membahas firman Tuhan yang berasal dari Tuhan, yang kami dapatkan dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa permohonan kami pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudari, pendengar yang berbahagia, pada saat ini kita akan belajar dalam buku Matius pasal 5. Buku Matius pasal 5 berisi khotbah yang Yesus adakan di atas bukit. Dikatakan bahwa khotbah di atas bukit, sekalipun dikatakan khusus kepada murid-murid Yesus, tetapi Yesus juga berikan kepada orang banyak. Setelah Yesus mengadakan pengurapan bagi rasul-rasul, Yesus pergi bersama murid-murid ke tepi danau. Dan di tepi danau itu, pagi-pagi sekali, orang banyak sudah berkumpul. Di samping pendengar yang biasa yang datang dari kota-kota Galilea, terdapat juga banyak orang dari Yudea, dari Yerusalem sendiri, dari Perea, dari Dekapolis, dari Idumea, jauh sebelah selatan Yudea, dan dari Sesur dan Sidon, orang dari kota-kota Fenisia, dari pantai Laut Tengah. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Kita bisa membaca lebih lanjut kisah ini dalam buku Markus 3 ayat 8 dan buku Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Pantai yang sempit itu tidak dapat menampung orang yang berdiri sejauh suara Yesus dapat didengar oleh orang-orang yang rindu mendengarnya. Oleh karena itu, Yesus menuntun mereka kembali ke lereng bukit. Setelah sampai pada tempat yang rata, tempat orang banyak dapat berkumpul dengan baik, duduklah Yesus di atas rumput, dan murid-murid dan orang banyak itu pun duduk mengikuti teladan Yesus. Tempat bagi murid-murid itu selamanya dekat kepada Yesus. Orang banyak selamanya berjajal-jajal kepadanya. Tetapi murid-murid itu mengerti bahwa mereka tidak disuruh pergi jauh dari hadapannya. Mereka duduk dekat Yesus agar mereka jangan sampai kehilangan sepatah kata pun dari nasihatnya. Mereka itu pendengar yang sungguh-sungguh, sangat ingin mengetahui kebenaran yang akan mereka masyurkan kepada seluruh negeri dan segala zaman. Dengan satu perasaan akan sesuatu yang lebih daripada biasa yang dapat diharapkan, mereka makin dekat kepada Kristus. Mereka yakin bahwa kerajaan itu tidak lama lagi akan didirikan, dan mulai dari peristiwa pada pagi hari itu, mereka merasa bahwa akan ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan itu yang akan dimaklumkan. Orang banyak itu juga berharap demikian.

Pada saat itu, bangsa Yahudi atau bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Petani-petani miskin dan penangkap ikan berharap mendengar jaminan bahwa pondok mereka yang buruk, makanan mereka yang sedikit, hidup membanting tulang dan takut akan kekurangan, akan digantikan dengan kemewahan dan hidup yang senang. Gantinya, pakaian yang kasar yang mereka pakai pada siang hari dan selimut yang mereka pakai pada waktu malam. Mereka mengharapkan bahwa Kristus akan memberikan pakaian yang indah-indah dari penakluk-penakluk mereka itu. Semua orang digerakkan oleh kebanggaan bahwa tidak lama lagi orang Israel akan diagungkan di hadapan bangsa-bangsa sebagai umat pilihan Tuhan. Dan Yerusalem akan dimuliakan sebagai pusat dari segenap kerajaan. Tetapi Kristus mengecewakan pengharapan kebesaran duniawi. Di dalam khotbah di atas bukit, Yesus berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan pendidikan palsu dan memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Namun demikian, Yesus tidak mengadakan serangan langsung kepada kesalahan orang banyak itu. Yesus melihat kemelaratan dunia oleh sebab dosa, tetapi Yesus tidak mengemukakan kepada mereka dengan terang-terangan tentang kekejian mereka. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka telah ketahui. Tanpa memperdebatkan pendapat mereka tentang kerajaan Allah, diceritakannya syarat-syarat masuk ke dalam kerajaan surga dan membiarkan mereka mengambil kesimpulannya. Kebenaran yang diajarkan Yesus pada khotbah di atas bukit sama pentingnya bagi kita daripada kepada orang banyak pada saat itu yang mengikuti dia. Tidak boleh lebih sedikit dari mereka, kita perlu mempelajari dasar-dasar prinsip kerajaan Allah. Perkataan yang pertama diucapkan Kristus di atas bukit itu adalah kata bahagia. Berbahagialah mereka, kata Yesus, yang merasa dirinya miskin rohani dan yang merasa perlu akan keselamatannya. Injil itu harus dikabarkan kepada orang miskin, bukannya menyombongkan kerohanian. Mereka yang mengaku dirinya kaya dan yang tidak memerlukan pertolongan, melainkan hanya bagi mereka yang rendah hati dan yang menyesal. Satu-satunya pancaran air yang dibuka bagi dosa, yakni sebuah pancaran air bagi yang miskin rohani. Hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke surga dan kelayakan kita untuk itu hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian, barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Yesus di dalam siapa berdiam segala kesempurnaan. Sebab, beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Dicatat dalam Alkitab, dalam buku Yesaya 57 ayat 15. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan perkataan ini, Kristus bukannya mengajarkan bahwa berduka cita itu mempunyai kuasa untuk membuangkan kesalahan dosa. Kristus tidak menyetujui kerendahan hati yang pura-pura atau semaunya kita saja. Duka cita yang dikatakannya itu bukanlah hati yang diisi kemurungan dan ratap tangis. Sementara kita menyesal akan dosa, kita akan bersuka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah. Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat.

yang menimpa kita, tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat, dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa, Yesus dilukai lagi. Dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita karena dosa-dosa yang membawa kepedihan kepada Kristus. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Dunia mungkin berpendapat bahwa penyesalan ini satu kelemahan. Tetapi itulah kekuatan yang mengikat orang yang bertobat kepada yang tidak terbatas dengan mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Dinyatakannya bahwa malaikat-malaikat Allah membawa kembali kepada jiwa kemurahan yang telah hilang oleh kekerasan hati dan pelanggaran. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang mendahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memaklumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Dicatat dalam buku Yeremia 3 ayat 13 dan 12. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Dalam Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, kepada segala orang Sion yang berduka cita, ia telah berjanji memberikan perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Dan bagi mereka yang berduka di dalam ujian dan kedukaan, terdapatlah penghiburan. Pahitnya kesusahan dan penghinaan adalah lebih baik daripada bermanja-manja dalam dosa. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan, kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari. Dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebengisan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Dalam Mazmur 138 ayat 6 dikatakan, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Mereka yang menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus, itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan. Yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi, melakukan kehendak Allah, mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Kita baca dalam buku Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
Perasaan tidak layak akan menuntun hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Dan kerinduan yang semacam ini tidak akan dikecewakan. Mereka yang menyediakan tempat di hati mereka bagi Yesus akan memahami kasih-Nya. Semua yang rindu memakai tabiat Allah akan dipuaskan. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkan kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengannya, serupa dengan petanya. Unsur kasih sejati akan mengembangkan jiwa, memberi kesanggupan yang lebih tinggi untuk meluaskan pengetahuan tentang perkara-perkara surga, supaya tidak berhenti sampai penuh. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Damai Kristus lahir dari kebenaran. Damai itu selaras dengan Allah. Dunia ini berseteru dengan hukum Allah. Orang berdosa berseteru dengan khaliknya, dan sebagai akibatnya mereka saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi penulis Mazmur, Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Manusia tidak dapat membuat damai. Rencana manusia untuk penyucian dan pengangkatan perseorangan atau masyarakat akan gagal menghasilkan damai, sebab mereka tidak mencapai hati nuraninya. Satu-satunya kuasa yang dapat menciptakan atau mengekalkan damai ialah anugerah Kristus. Bila mana anugerah Kristus ditanamkan dalam hati, itu akan membuang bujukan-bujukan jahat yang menjadi sebab perselisihan dan percekcokan. Dalam buku Yesaya pasal 55 ayat 13 dan Yesaya pasal 35 ayat 1 disebutkan, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Orang banyak itu heran akan pengajaran ini yang amat berlainan dengan ajaran dan teladan orang-orang Farisi. Orang banyak telah beranggapan bahwa kebahagiaan itu terdiri dari harta benda duniawi, dan bahwa nama dan kehormatan manusia sangat diidam-idamkan. Sangatlah menyenangkan jika dipanggil rabi dan dianggap seperti orang cendekiawan dan beragama. Tetapi jasa-jasa mereka suka dipaparkan di hadapan umum. Hal itu dianggap sebagai mahkota kebahagiaan. Tetapi di hadapan orang banyak, Kristus menjelaskan bahwa harta dan kehormatan duniawi adalah pahala yang akan diterima oleh orang-orang seperti itu. Ia berkata dengan kepastian dan kuasa yang meyakinkan terdapat dalam perkataannya. Orang banyak itu diam dengan perasaan takut menundungi mereka. Mereka memandang satu dengan yang lain dengan penuh keraguan-raguan. Siapakah dari antara mereka yang akan diselamatkan jika ajaran orang ini benar? Banyak orang telah yakin bahwa guru yang ajaib ini digerakkan oleh roh Allah, dan perasaan yang diutarakannya adalah ilahi. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Dunia mengasihi dosa dan membenci kebenaran, dan inilah yang menyebabkan permusuhan kepada Yesus. Semua yang menolak kasih-Nya yang tiada taranya itu akan merasa bahwa kekristenan itu merupakan unsur yang menyulitkan.
Terang dari Kristus menjauhkan kegelapan yang menundungi dosa-dosa mereka dan perlunya pembaruan dinyatakan. Sementara orang-orang yang berserah kepada pengaruh Roh Kudus memulai peperangan di dalam diri mereka, barang siapa yang berpaut kepada dosa berperang melawan kebenaran dan utusan-utusannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai makanan, sebagai roti hidup bagi kerohanian kita, biarlah dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini, dan nama Tuhan saja yang diperoleh. Amin. Terima kasih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu tepatnya ya. Di hari Sabtu ini, senang sekali Alif Dayita kembali menemani Anda untuk edisi Bogor malam ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Semoga masih semangat ya untuk malam minggu di pekan ketiga bulan Agustus ini, yang sebentar lagi kita akan menuju akhir bulan pendengar ya. Beberapa bulan lagi sudah akan berganti hari, sudah bersiap untuk menyambut bulan selanjutnya. Kalau Agustus ini kita sebutnya bulan kemerdekaan ya. Bulan depan nih September ini akan jadi bulannya radio pendengar. Jadi nantikan saja ya acara-acara yang akan kami hadirkan di Radio Republik Indonesia pendengar. Selama kurang lebih 4 jam ke depan sampai nanti kurang lebih pukul 12 malam, kami hadirkan hiburan dan juga tentunya informasi pilihan untuk menemani malam minggu Anda, bagi Anda yang sedang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital maksudnya ya, dan juga di aplikasi ataupun juga di frekuensi FM dan AM kami ya. FM-nya di 102 dan 104 MHz, tentunya juga di frekuensi AM kami 1242 kilohertz pendengar, dan juga masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34. Kita akan mulai ya segera untuk Bogor malam ini dengan segmen Ngobras Ngobrol seputar komunitas.

Human Immunodeficiency Virus atau HIV ditemukan pertama kali oleh ahli virologi asal Prancis Luc-Antoine Montagnier dan dokter asal Amerika Robert Charles Gallo. Penemuan mereka berhasil mengetahui penyebab AIDS yang membuat pengidapnya tidak mampu melawan infeksi di dalam tubuh. Penemuan ini berhasil menjadikannya pemenang hadiah Nobel di bidang kesehatan pada tahun 2008.

Saatnya kami hadirkan segmen Ngobras ke Ruang Dengar Anda, pendengar, untuk mengawali Bogor malam ini, pendengar, ya, untuk hari Sabtu. Ketika kita berbicara tentang komunitas, yang terlintas bukan hanya tentang sekumpulan orang dengan minat yang sama, ya. Komunitas tentunya juga menjadi ruang untuk bertemu, berbagi pengalaman, belajar bersama, hingga menciptakan kegiatan yang memberikan dampak positif. Dan hal ini dapat kita lihat dari perkembangan komunitas olahraga padel di Sulawesi Selatan, pendengar. Salah satunya melalui pentas Padel Sulawesi Pos 2026 yang berlangsung mulai 21 Agustus hingga 27 September mendatang, pendengar. Dikutip dari rri.co.id, komunitas ini melibatkan 16 tim dan digelar selama 6 pekan di 6 venue berbeda setiap pekannya, pendengar. Kehadiran kompetisi ini tentu saja tidak sekedar menjadi arena untuk menentukan pemenang, tetapi juga mempertemukan para pencinta padel dari berbagai komunitas yang ada tentunya, ya. Dari pertemuan di lapangan, para pemain juga bisa saling mengenal, bertukar pengalaman, sekaligus juga mengembangkan kemampuan. Dan inilah salah satu kekuatan komunitas, ya, ketika sebuah hobi berkembang menjadi ruang interaksi dan membangun relasi antar anggotanya. Dan apresiasi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, pendengar, bernama Suherman, ya. Dan menurut Suherman sendiri, olahraga padel terus berkembang dan semakin banyak diminati masyarakat, sehingga kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang untuk mengembangkan potensi pemain, pendengar. Dan tentu saja dari sini kita bisa melihat, ya, kalau sebuah komunitas dapat tumbuh dari hal yang sederhana, termasuk dari kesamaan hobi. Ketika dikelola secara positif, komunitas bukan hanya menjadi tempat untuk berkumpul, tetapi juga dapat membuka kesempatan untuk belajar, kemudian berjejaring, berprestasi, dan memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar. Dan seperti komunitas padel di Sulawesi Selatan, semangat yang sama tentu bisa tumbuh juga dari berbagai komunitas lainnya. Karena pada akhirnya komunitas bukan sekedar tentang siapa yang berkumpul, tetapi tentang apa yang bisa dilakukan dan dibangun bersama.

0: rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: ました。
1: Selamat malam, saatnya kami sampaikan kilas berita. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upaya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan, pemerintah menambah 3 batalion TNI atau sekitar 1.500 personel dari luar Kalimantan untuk memperkuat tim gabungan di jalur darat. Selain penguatan darat, sektor udara juga diperkuat dengan penambahan 6 helikopter besar jenis waterbombing, peningkatan operasi modifikasi cuaca atau OMC, serta penambahan alat pemadam khusus lahan gambut. Presiden Prabowo menekankan pentingnya respon cepat dan terkoordinasi di lapangan. Ia juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk tegas menegakkan aturan demi mencegah terjadinya karhutla yang berulang. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya bisa Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.
0: Berita. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Mendengar komunitas tidak selalu berbicara tentang hobi, olahraga ataupun kegiatan sosial ya. Ada pula komunitas yang memilih untuk bergerak di bidang sejarah dengan cara menghidupkan kembali cerita masa lalu agar tetap dikenal oleh generasi sekarang. Salah satunya adalah komunitas Historia Perwira yang ada di Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi komunitas ini secara rutin menggelar diskusi sejarah dan kali ini mengangkat kegiatan bedah buku yang membahas sejarah Purbalingga pada masa Perang Kemerdekaan. Jadi pas sekali ya di bulan kemerdekaan ini sekaligus juga membedah buku tentang sejarah kemerdekaan, mendengar. Dan buku yang dibedah ini berjudul The Hinderlach bis Sidorabard

Sidoraja atau penyergapan di Sinduraja, pendengar. Karya Letnan Hans Gerritsen, serdadu Belanda yang pernah bertugas di Purbalingga pada masa agresi militer kedua. Menariknya, buku ini tidak hanya menceritakan pertempuran dan aktivitas militer, pendengar. Di dalamnya juga terdapat catatan mengenai kehidupan masyarakat Purbalingga pada masa itu. Mulai dari budaya, tradisi, pakaian, mitos, hingga kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi komunitas sejarah, catatan semacam ini tentu memiliki nilai penting ya. Karena tentu saja ketika arsip lokal masih terbatas, berbagai sumber lama dapat menjadi bahan untuk menelusuri kembali peristiwa dan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Meski demikian, sumber sejarah tentu perlu dibaca secara kritis karena buku tersebut ditulis dari sudut pandang seorang serdadu Belanda sehingga perspektifnya dapat berbeda dengan pengalaman masyarakat Indonesia yang hidup pada masa perjuangan. Dan inilah, justru karena inilah diskusi ini menjadi penting, pendengar. Jadi komunitas menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif, kemudian memeriksa kembali cerita yang diwariskan secara lisan, sekaligus mencari sumber yang dapat memperkaya pemahaman tentang sejarah daerah. Komunitas Historia Perwira berharap diskusi yang mereka lakukan tidak berhenti sebagai pertemuan semata. Ada dorongan agar buku tersebut diterjemahkan dan juga diterbitkan sehingga dapat menjadi tambahan referensi sejarah Purbalingga bagi masyarakat dan generasi mendatang, pendengar. Menjaga sejarah tentunya bukan berarti hidup di masa lalu ya, karena dengan memahami sejarah, kita tentu justru dapat mengenali identitas daerah, kemudian menghargai perjalanan masyarakat, dan juga memastikan cerita tentang masa lalu tidak hilang begitu saja. Karena terkadang sejarah sebuah daerah bukan hanya tersimpan di buku-buku besar, tetapi juga berada dalam ingatan masyarakat, arsip lama, dan komunitas-komunitas kecil yang mau meluangkan waktu untuk mencarinya kembali.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, demikianlah perbincangan kita dalam segmen Ngobras ya, ngobrol seputar komunitas untuk edisi malam minggu hari ini. Semoga informasi dan juga obrolan yang hadir pada malam ini bisa menambah informasi juga, sekaligus memberikan sudut pandang yang baru bagi kita semua pendengar. Selanjutnya, kita akan beralih ke segmen Ragam Budaya. Untuk malam minggu spesial, kami hadirkan edisi Katong Basodara. Kita akan menikmati beragam lagu dari Indonesia Timur dengan nuansa budaya kehangatan dan juga semangat persaudaraan yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Jadi jangan beranjak dari frekuensi kesayangan Anda, tetaplah bersama kami. Bogor malam ini bersama Alif Daita masih akan mengudara sampai nanti mendengar ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
3: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Melanjutkan kebersamaan kita di Bogor malam ini, pendengar. Kembali berjumpa bersama kami dalam Ragam Budaya, edisi Katong Basodara, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya ya. Malam ini kita akan menikmati lantunan lagu-lagu dari Indonesia Timur, sembari mengingat kembali hangatnya persaudaraan yang menjadi bagian dari kekayaan budaya kita. Namun sebelum menikmati rangkaian lagu malam hari ini, kembali kami ingin menyampaikan simpati dan juga keprihatinan yang mendalam, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sedang terdampak bencana ya. Semoga seluruh korban dan keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit juga senantiasa diberikan keselamatan dan proses penanganan serta pemulihannya berjalan dengan lancar, pendengar. Dari tempat kita berada, mari kita kirimkan doa dan juga dukungan terbaik, karena sejauh apapun jarak kita, Katong tetap bersaudara, Katong satu Indonesia. Dan malam ini, semangat persaudaraan itu kita akan menemani kita melalui lagu-lagu dari Indonesia Timur, pendengar. Saya ajak Anda juga untuk berinteraksi ya malam hari ini di WhatsApp 081154200, ataupun juga Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital juga bisa menyampaikan dukungan juga ataupun juga doa untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur Indonesia, pendengar. Masih ada deretan lagu-lagu Indonesia Timur untuk Anda pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Saya tunggu juga atensinya kurang lebih sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih mendengarkan Ragam Budaya Katong Basodara, pendengar, untuk edisi malam minggu. Kami sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami ya di 0815x4200. Selamat malam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang mohon diputerin lagu Sio Mama. Sudah kita masukkan ke playlist Ibu, jadi ditunggu saja. Untuk Balif, terima kasih. Selamat malam. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta, dan juga Bang Andra, dan juga ada Pak Ahmad. Selamat malam. Dan untuk Ibu Siti Haryati, sehat selalu. Selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Berbicara tentang Nusa Tenggara, maksud kami Indonesia Timur ya. Salah satunya memang adalah Nusa Tenggara Timur yang saat ini sedang dilanda bencana, pendengar ya. Dan informasi yang kami peroleh dari rri.co.id bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meminta penanganan kesehatan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa, terutama untuk masyarakat yang mengalami cedera akibat tertimpa bangunan. Hal ini disampaikan Gubernur saat meninjau kondisi masyarakat terdampak dan juga berkoordinasi dengan Pemda terkait untuk menangani pasca bencana ya pada hari ini. Jadi Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena sendiri menemukan masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena menganggap luka yang dialami dapat sembuh dengan sendirinya atau memilih pengobatan secara tradisional. Ia juga menegaskan kepada korban yang tertimpa reruntuhan harus segera diperiksa ya untuk memastikan tidak mengalami cedera yang lebih serius, pendengar. Dan bencana ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama ya, di mana juga banyak dari sejumlah pihak begitu sudah menyalurkan bantuan. Ada yang mengirimkan mobil tangki air, kemudian juga ada bantuan untuk korban gempa dari Polda Jateng, kemudian juga Polres ND. Banyak. Karena pada akhirnya juga inilah yang menjadi budaya kita ya, bersatu, menjaga persatuan, salah satunya adalah bergotong royong, membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan dan juga mengalami musibah, pendengar. Kita doakan saja pemulihan yang berlangsung di Nusa Tenggara Timur khususnya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga semuanya bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Selamat malam juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang yang katanya lagunya ngikut aja, absen ya berarti ya malam hari ini. Terima kasih untuk Ibu Supriyati. Selamat mendengarkan siaran kami. Selamat bertugas juga untuk Alif sampai tuntas. Terima kasih untuk Ibu Supriyati, sehat selalu. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request ya dari Ibu Siti Haryati, ada Sio Mama. Nanti dilanjutkan dengan lagu-lagu kalimat, maksud kami lagu-lagu Indonesia Timur lainnya untuk malam hari ini.

Sobat RRI, jauh sebelum Papua dikenal dunia seperti sekarang, tanah di ujung timur Nusantara ini telah lebih dulu menarik perhatian para penjelajah Eropa. Mereka datang membawa kapal, peta, dan buku catatan, lalu menulis Papua sebagai wilayah misterius, liar, dan penuh keajaiban. Siapa saja mereka? Dan bagaimana Papua digambarkan dalam catatan penjelajah Eropa abad ke-19? Mari kita telusuri. Di segmen Sekarang Anda Tahu. Pada abad ke-19, Papua masih menjadi wilayah yang nyaris kosong dalam peta Eropa. Garis pantainya sebagian dikenal, namun bagian pedalaman sama sekali belum terjamah. Dalam arsip Eropa, Papua sering disebut sebagai New Guinea, nama yang diberikan sejak abad ke-16 karena orang Eropa menganggap penduduknya mirip dengan masyarakat Afrika. Bagi dunia Barat, Papua adalah terra incognita, tanah tak dikenal yang membangkitkan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Salah satu tokoh penting adalah Alfred Russel Wallace, naturalis Inggris yang menjelajah Nusantara pada pertengahan abad ke-19. Dalam bukunya The Malay Archipelago, Wallace mencatat Papua sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati luar biasa.

Nama seperti Nicholas Mikloho Macleay, seorang antropolog Rusia, menjadi penting karena pendekatannya yang lebih manusiawi. Ia tinggal bersama masyarakat Papua, belajar bahasa mereka, dan menolak anggapan bahwa orang Papua adalah masyarakat primitif. Namun tidak semua catatan seobjektif itu. Banyak laporan kolonial Belanda dan Inggris menggambarkan Papua dari sudut pandang superioritas Eropa, tanpa memahami struktur sosial, adat, dan filosofi hidup masyarakatnya. Ilustrasi dan tulisan para penjelajah ini kemudian beredar luas di Eropa. Papua digambarkan sebagai tanah eksotis, manusia berhias tubuh, hutan lebat, dan ritual yang dianggap aneh. Sayangnya, gambaran ini sering dilepaskan dari konteks budaya. Papua menjadi objek penelitian, bukan subjek peradaban. Padahal, jauh sebelum kapal Eropa datang, masyarakat Papua telah memiliki sistem kepemimpinan adat, pengetahuan lingkungan, dan jaringan perdagangan antar pulau. Sobat RRI, hari ini kita perlu membaca ulang catatan penjelajah Eropa dengan kacamata yang lebih kritis. Catatan Wallace, De Albertis, Mikloho Macleay, dan lainnya bukan hanya kisah perjalanan, tetapi juga cermin cara pandang kolonial pada zamannya. Dengan memahami bias sejarah, kita bisa melihat Papua bukan sebagai wilayah tak dikenal, melainkan sebagai tanah dengan peradaban yang kaya dan bermartabat. Papua pernah ditulis sebagai misteri oleh dunia luar. Kini, kita punya tanggung jawab untuk mengenalnya dengan cara yang lebih adil dan manusiawi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya dengar kau mau ke Eropa, Kang. Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tompu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Eh, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pako ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Mendengar, Indonesia memiliki begitu banyak warisan budaya yang lahir dari kearifan masyarakat dalam memanfaatkan alam. Salah satunya adalah kain kulit kayu, tradisi yang telah lama berkembang di Sulawesi Tengah dan diperkirakan sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Jejak tradisi ini antara lain diperkuat dengan ditemukannya alat pemukul kulit kayu yang disebut batu ike di sejumlah situs arkeologi di Poso dan Donggala, pendengar. Yang menariknya, proses pembuatan kain kulit kayu ini hingga kini masih dipertahankan cara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, pendengar. Tradisi ini umumnya dilakukan oleh kaum perempuan, terutama setelah masa tanam padi sambil menunggu musim panen. Bahan kainnya berasal dari jenis pohon tertentu, diantaranya pohon nunu atau beringin dan juga pohon ivo, pendengar. Kulit pohon dipisahkan secara perlahan, kemudian dimasak, lalu difermentasi sebelum dipukul berulang kali menggunakan batu ike, pendengar. Semoga penyebutannya saya tidak salah ya, ike atau ike ya, ike sepertinya. Proses pemukulan tersebut membuat serat kulit menjadi semakin halus, melebar dan menyatu hingga membentuk lembaran yang menyerupai kain. Dan untuk pewarnaannya juga menggunakan bahan-bahan alami nih, seperti lumpur, bunga dan berbagai jenis tumbuhan, pendengar. Dan kain kulit kayu ini kemudian dapat digunakan sebagai pakaian tradisional dalam berbagai upacara adat ataupun juga untuk kebutuhan sehari-hari. Keberadaannya menunjukkan bagaimana masyarakat kita ini memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan oleh leluhur, pendengar. Yang tidak kalah menariknya adalah motif yang menghiasi kain tersebut, pendengar. Ada yang bermotif tanduk, ada juga motif tumpal, bunga, hingga motif belah ketupat yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Misalkan keberanian, kebangsawanan, keramah tamahan, dan juga persatuan. Dan pendengar, menjaga tradisi seperti ini berarti menjaga cerita tentang bagaimana leluhur kita hidup, berkarya, dan membangun hubungan yang harmonis dengan alam. Yang pastinya juga sebagai menjadi pesan untuk kita semua, budaya Indonesia ini kaya dan wajib kita lestarikan, kita jaga bersama supaya kita masih bisa mewariskan kebudayaan ini kepada generasi mendatang. Saatnya saya akhiri untuk ragam budaya Katong Basodara untuk edisi malam hari ini. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga atensi yang sudah dikirimkan. Kami nanti akan kembali buka atensi untuk Ruang Rindu Pendengar ya, di segmen penutup untuk Bogor malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, pendengar. Setelah ini, kita akan simak bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Banten, pendengar, dengan judul Belanja Bahagia Hidup Sengsara. Bagaimana kisahnya? Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya tutup untuk ragam budaya. Terima kasih.
1: Anda telah mendengarkan ragam budaya Pro1 RRI Bogor.

0: Sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota Serang, tinggal pasangan muda Nur dan Rahman. Hidup mereka sederhana, penuh cinta, tapi satu hal kerap membuat Rahman bingung, yaitu kebiasaan Nur yang tak bisa menahan godaan belanja online dengan alih-alih untuk konten affiliate.
1: Wah, diskonnya 70%. Gokil, gratis ongkir lagi. Klik aja deh, mumpung murah.
2: Nur, kamu belanja lagi? Bukannya kemarin udah 3 paket datang?
1: Hehehe, ini kan cuman skincare sama sepatu, Pak. Kan buat penampilan juga, ya enggak? Kalau cantik, siapa coba yang seneng? Kan Papa juga.
2: Nur, tagihan kartu kredit bulan ini aja belum lunas. Kita harus belajar ngerem, bukan nambah utang.
0: Tapi Nur hanya tersenyum canggung. Di balik senyum itu, ia mulai merasakan beban tagihan yang menumpuk. Ditambah lagi, tumpukan belanjanya itu belum sempat ia buat konten yang seperti ia niatkan di awal.
3: Assalamualaikum, Rahman, Nur, Ibu mampir sebentar ya.
1: Waduh, Bu Lida. Iya Bu, maaf ya, uang kontrakan bulan ini belum bisa Bu. Aduh, gimana ya Bu ya?
3: Sudah, gak apa-apa nak. Bayarnya nanti aja. Yang penting kalian sehat dan rukun ya. Aku hanya ingin melihat cucu-cucuku itu. Bagaimana kabarnya? Sehat?
2: Terima kasih banyak ya Bu. Kami benar-benar bingung bagaimana membalas kebaikan Bu Lida.
3: Udah, gak apa nak. Hidup itu naik turun. Tapi hati-hati ya Nur. Jangan gampang kegoda belanja kamu itu. Kartu kredit itu kalau gak dikendalikan bisa nyeret kita ke kehidupan susah. Beruntung kamu tidak sampai disita ini itunya. Lihat tuh di kampungku ada yang sampai gak punya apa-apa gara-gara pinjol. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Coba kamu bayangkan sesaram apa itu hutang.
1: Iya Bu, Alhamdulillah Nurma gak sampai kayak gitu sih.
0: Hari yang cerah siang itu, Nur sudah mulai membuat konten, namun video yang ia buat sepi. Nur mulai putus asa dan berpikir sesuatu. Keesokan harinya.
2: Ma, ini tadi ada yang nelpon Papa dari Akulaka. KTP Papa jadi jaminan pinjam HP. Memangnya kamu beli HP? Bukannya HP-mu masih bagus ya, Mah?
1: Pah, katanya tuh kalau konten kita mau bagus, ya harus pakai HP yang bagus juga, Pah. Makanya, Mama tuh beli HP di Akulaka.
2: Astagfirullah, Mama. Kemarin aja kita ditagih secara tidak langsung sama Bu Lida. Bukannya kita fokus nabung bayar kontrakan, malah belanja lagi.
1: Pah, jangan keras-keras omongnya. Pah, harusnya Papa itu bersyukur punya istri yang kepikiran untuk cari tambahan ekonomi keluarga. Lagian nih ya, Pa, Bu Lida juga kan baik orangnya. Dia tuh gak pernah loh, Pa, nagi-nagi sampai ngusir kita. Ya sudahlah, Pa, jangan terlalu beban dengan kontrakan ini.
2: Ma, betul kita memang harus bersyukur karena ibu kontrakan kita baik. Tapi jangan kamu manfaatkan begini dong. Aku benar-benar gak habis pikir sama kamu.
0: Berhari-hari, berminggu-minggu, Rahman sebagai suami terus berpikir bagaimana memberi pemahaman kepada istrinya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Beberapa bulan kemudian, belum selesai satu masalah. Lalu...
1: Pah, pah, sini deh. Ada telepon dan nomor yang gak dikenal nih.
2: Angkat aja. Siapa tahu rekan kerja.
4: Bu Nur, tagihan pinjaman online Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi, kalau tidak kami datang ke rumah.
1: Pak, aku tuh... aku pinjam di pinjol juga, Pak.
2: Ya Allah, Nur. Kenapa nggak bilang dari awal?
1: Aku tuh cuma pengen bantu belanja buat rumah, Pak. Biar kita tuh nggak kekurangan, Pak. Tapi gimana ya? Kok jadinya malah bikin utang ya, Pak?
0: Rahman hanya bisa diam. Antara marah dan iba, rumah kecil itu terasa semakin sempit oleh rasa sesal. Rahman sudah kehabisan tenaga dan amarah, namun tidak terlampiaskan untuk bicara baik-baik kepada Nur. Sehingga ia meminta ayah Nur yang tak lain ayah mertuanya untuk datang menasihati Nur.
5: Assalamualaikum, Rahman, Nur, ayah datang nak.
1: Wah, ayah, kok tiba-tiba datang?
5: Bu Lida, cerita sedikit. Ayah sih nggak mau marah, cuma mau bantu. Hidup itu bukan soal menutupi masalah, tapi belajar dari kesalahan.
1: Bentar deh, ayah kenapa pakai tongkat?
5: Iya nak, minggu lalu ayah jatuh dari motor nak. Untung ada anaknya Bu Lida yang bantu ayah.
0: Dari cerita sang ayah, Nur terenyuh dan berpikir bahwa apa yang ia lakukan kepada Bu Lida salah. Seharusnya ia beruntung dan bersyukur serta manfaatkan waktu menabung untuk membayar kontrakan Ibu Lida. Bukan malah manfaatkan kebaikan Bu Lida untuk tidak membayar kontrakan. Tiba-tiba Nur menangis. Rahman yang mengetahui apa yang dirasakan sang istri lalu menghampiri dan mengusap pundaknya.
1: Ayah, maafin Nur ya. Nur gak tahu kalau bakalan jadi kayak gini.
2: Sudah, gak apa-apa kok. Kamu kuat, kita kuat, dan kita pasti bisa memperbaiki semuanya.
5: Sudah nak. Jangan terus bersedih. Kamu cukup tidak terus mengulangi kesalahanmu. Kasihan Rahman yang banting tulang untuk susu dan popok anakmu. Lalu kamu bebankan dia membayar hutangmu. Sekarang waktunya berubah. Berhenti belanja yang tidak perlu, tapi belajarlah bijak mengatur uang.
1: Maafkan aku ayah, pap, maafin aku. Mungkin selama ini aku tuh pikirannya sempit ya. Aku tuh mikir dengan belanja barang-barang itu, aku kira bakalan bisa menghasilkan uang dengan konten-konten yang aku buat. Tapi justru kita malah kelilit utang.
2: Ya sudah, sekarang kita nabung ya Nur. Masih banyak yang harus diselesaikan. Mulai dari kontrakan, hutang pinjol, dan kartu kredit.
1: Iya pak, maafin aku ya selama ini. Ayah, maafin Nur juga ya ayah.
5: Iya nak, sama-sama. Ayah juga minta maaf sama kamu, terutama sama Rahman.
0: Hari itu menjadi awal perubahan. Dengan bantuan ayah dan kebaikan Bu Lida, kini Rahman dan Nur mulai memperbaiki hidup.
1: Pa, mulai bulan ini aku janji deh, gak bakalan belanja sembarangan lagi. Aku bakalan belajar menabung untuk keluarga kita.
2: Itu baru istriku. Hidup sederhana, tapi bahagia.
5: Kalau butuh tambahan waktu bayar kontrakan, bilang aja ya. Ayah doakan rezekinya lancar. Yang penting kalian saling dukung, saling jujur. Rumah tangga nggak diukur dari banyaknya barang, tapi dari kepercayaan dan kesetiaan.
0: Dalam hidup, kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya barang yang kita punya, tapi dari ketenangan hati dan rasa syukur. Belanja boleh, tapi jangan sampai hidup kita yang dibeli oleh tagihan. Belanja boleh, asal bijak. Bahagia itu sederhana, saat hati tenang dan keluarga tetap saling percaya. Demikian drama radio Belanja Bahagia Hidup Sengsara, karya RRI Banten. Penulis naskah Hasnia Rahmawati. Sutradara Risma Tangguh Pribadi. Teknik montase Abdul Hakim Huta Suhud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadur menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Living Child. Mendengar dari Michael Learns to Rock, membuka kebersamaan kita untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu untuk malam hari ini ya. Kalau malam minggu, kita spesial hadirkan koleksi lagu-lagu pop mancanegara dan juga Indonesia tahun 80-an sampai maksimal di tahun 2000 pendengar. Jadi siapkan requestan lagunya untuk Anda yang masih terjaga dan masih bergabung bersama kami ya di Prosoto RRI Bogor untuk Bogor malam ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir ya di kesempatan malam hari ini. Siapkan requestannya lagu-lagu pop mancanegara dan juga Indonesia tahun 80-an sampai 2000. Salam-salamnya untuk siapa saja kirimkan ke WhatsApp kami 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kami tunggu untuk atensinya maksimal di jam 11:30 supaya bisa terputar semua lagunya. Dan untuk Anda, semoga sehat selalu. Selamat bermalam minggu bersama Prosoto RRI Bogor ya. Dan masih ada deretan lagu-lagu lainnya untuk menemani Anda sambil saya tunggu juga atensinya. Tua-tua Keladi dari Agung C. Sasmi untuk Anda.

perjuangan menegakkan kebenaran. Tak ada lagi yang paling mulia dan suci dari perjuangan hidup ini, kecuali kita bergerak dan bergiat pada gerakan mulia dan suci. Tak ada suatu kegiatan apapun yang paling terpuji kecuali kita berniat dan bersama-sama membangun prasasti yang bersumber pada ketulusan, kebajikan, dan suri tauladan. Di tengah suasana begitu banyak hidup yang penuh kesamaran, pura-pura basa-basi, dan secara diam-diam mengkhianati diri, perjuangan hidup, dan pergerakan dunia harus kita awasi, sebab dunia seringkali mencelakakan jika kita tak hati-hati mensikapinya, hingga terlalu bangga dengan segala pesona. Atau kau terjebak dalam rayuan dunia, berat nian gerakan kebajikan, berat sungguh niat suci dan pengorbanan. Tetapi semua itu harus kita jalankan sebelum kita terlindas oleh zaman.

Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Masyarakat yang merasa pengelompokan tingkat kesejahteraannya belum sesuai, kini dapat mengajukan pembaruan data desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kepala BPS Amalia Adiningarwidiasanti menjelaskan, pembaruan dapat dilakukan melalui fitur usul sanggah di situs Cek Bansos Kemensos, aplikasi SIKS NG via operator desa atau portal Cek DTSEN BPS. Meski demikian, BPS menegaskan pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah posisi desil. Penentuan akhir tetap dihitung berdasarkan pemutakhiran data komprehensif, pengecekan lapangan, serta metode pemeringkatan dari desil 1 hingga desil 10. Hingga Juli 2026, DTSEN telah mencakup lebih dari 290 juta data individu untuk memastikan penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami di Bogor malam ini. Saya Alif Daita. Terima kasih. Selamat malam.

Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami masih di Bogor. Malam ini Anda sedang mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang pada hari ini seperti biasa di malam minggu akan memutarkan koleksi lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara tahun 80-an sampai 2000. Jadi maksimal di tahun 2000 pendengar ya. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui WhatsApp 081-5x4200. Selamat malam juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Sehat selalu Ibu ya. Mohon diputerin lagunya Boulevard untuk Mbak Alif. Terima kasih. Selamat malamnya. Salam-salamnya untuk Abah Kismin, Kang Julian, Ibu Berta dan Bang Andra. Ada juga Pak Ahmad. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati. Kemudian saya sapa juga ada Ajeng di Dramaga yang mohon diputerin lagunya Jangan Sampai 3 Kali dari Trio Ambisi. Untuk Mbak Alif terima kasih. Selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng di Dramaga dan juga Ibu Siti Haryati ya. Terima kasih masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 40 menit ya. Tapi ini namanya malam minggu ya, jam segini tuh seperti masih pagi gitu ya. Dan pendengar, ada informasi terbaru nih. Kali ini datang dari keluarga Sussex dari kerajaan Inggris gitu ya. Ada Pangeran Harry dan juga istrinya Meghan Markle yang disebut-sebut kembali menjalani kehidupan di Inggris setelah sekitar 6 tahun menetap di California, Amerika Serikat pendengar. Jadi kepulangan pasangan suami istri ini bersama dengan kedua anak mereka, Archie dan juga Lilibet, yang tentunya menjadi perubahan cukup besar bagi keluarga Sussex pendengar. Dan meski demikian, Harry dan Meghan tidak kembali menjadi anggota aktif keluarga kerajaan ya. Jadi keduanya tetap menjalani kehidupan secara mandiri melalui kegiatan sosial, bisnis, dan juga proyek pribadi. Bagi Meghan, istri dari Pangeran Harry, Inggris tentu bukan tempat yang asing ya, karena sejak menikah dengan Pangeran Harry pada 2018, kehidupan bisa kita bilang public figure ini ya, dan juga mantan artis ini juga menjadi sorotan media dan publik termasuk terkait hubungannya dengan keluarga kerajaan. Jadi memang disebut-sebut hubungan Harry dan Meghan dengan media Inggris juga sempat menjadi persoalan. Jadi keduanya sempat beberapa kali menyampaikan ketidaknyamanan terhadap pemberitaan mengenai kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Dan kepulangannya ke Inggris ini ternyata ikut membuat hubungan antara Harry dan keluarga kerajaan yang disebut-sebut menunjukkan perkembangan positif pendengar. Pada Juli kemarin, Harry, Meghan, Archie, kemudian Lilibet ini dilaporkan bertemu dengan sang Raja Inggris ya, dan juga Ratu Inggris, Raja Charles III dan juga Ratu Camilla dalam sebuah kunjungan keluarga pendengar. Dan yang menarik, kepulangan ini disebut berkaitan dengan kehidupan kedua anak mereka. Jadi Archie dan juga Lilibet dikabarkan telah didaftarkan di sekolah Inggris, sehingga Inggris kemungkinan akan menjadi bagian yang lebih besar dari keseharian keluarga Sussex pendengar ya. Bagaimana kelanjutan kehidupan keluarga Sussex ini di Inggris pendengar ya, kita tunggu saja kabar berikutnya karena pastinya kabar dari keluarga kerajaan Inggris itu selalu menarik untuk disimak begitu. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Boulevard, dan juga nanti dirangkaikan dengan lagu requestan Anda. Masih ditunggu untuk Anda yang ingin mengirimkan atensi yang masih terjaga, yang mungkin malam mingguan sambil mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, 081-5x4200 terbuka untuk Anda.

0: pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Halo Sobat RRI, jauh sebelum nama-nama kerajaan besar di Nusantara sering disebut dalam buku sejarah, di Sulawesi Selatan telah berdiri sebuah negeri kuat yang dijuluki Negeri Besi. Bukan karena pasukannya semata, tetapi karena penguasaannya atas teknologi logam yang menjadi kunci peradaban. Negeri itu bernama Kedatuan Luwu. Salah satu pusat peradaban tertua di Sulawesi yang jejak pengaruhnya terasa hingga lintas pulau di Nusantara. Kedatuan Luwu diperkirakan telah berkembang sejak abad ke-13. Bahkan sebagian sejarawan menyebut akar peradabannya lebih tua dari itu. Berbeda dengan kerajaan agraris atau maritim pada umumnya, Luwu tumbuh sebagai pusat peradaban logam, terutama besi yang dihasilkan dari wilayah pegunungan Sulawesi. Dalam struktur politiknya, Luwu dipimpin oleh seorang datu dengan wilayah kekuasaan yang mencakup pesisir hingga pedalaman, menjadikannya penghubung penting antara sumber daya alam dan jalur perdagangan. Julukan Negeri Besi bukan sekadar simbol, Sobat RRI. Luwu dikenal sebagai penghasil besi berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat senjata, alat pertanian, dan perlengkapan perang. Besi dari Luwu bahkan dipercaya digunakan dalam pembuatan badik, senjata tradisional yang bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat Sulawesi. Penguasaan teknologi peleburan besi ini menjadikan Luwu sebagai pusat produksi strategis yang hasilnya diperdagangkan ke berbagai wilayah Nusantara. Kekuatan Luwu tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga posisinya dalam jaringan perdagangan. Wilayah Luwu terhubung dengan jalur laut dan sungai, membuatnya aktif berinteraksi dengan daerah lain, termasuk Bugis, Makassar, hingga wilayah Maluku. Dalam naskah sastra Lagaligo, Luwu bahkan digambarkan sebagai pusat dunia, tempat para tokoh penting berasal, menunjukkan betapa kuatnya posisi Luwu dalam imajinasi budaya masyarakat Sulawesi. Kedatuan Luwu bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat budaya dan nilai-nilai sosial. Sistem adat, stratifikasi sosial, serta tradisi lisan berkembang kuat di wilayah ini. Hingga kini, jejak Kedatuan Luwu masih hidup dalam tradisi masyarakat Luwu Raya. Mulai dari adat istiadat, gelar kebangsawanan, hingga cerita-cerita sejarah yang diwariskan lintas generasi. Sobat RRI, Kedatuan Luwu mengajarkan kita bahwa peradaban besar tidak selalu lahir dari kota pelabuhan megah, tetapi juga dari penguasaan pengetahuan dan teknologi. Sebagai negeri besi, Luwu menjadi kunci penting dalam sejarah Sulawesi dan peradaban Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini semakin masuk ke industri musik. Namun kemunculan musisi atau persona virtual berbasis AI juga membuat platform streaming harus mencari cara agar pendengar tetap mengetahui siapa yang sebenarnya berada di balik sebuah karya. Mungkin Anda juga pernah mendengarkan sebuah lagu, terdengar bagus nih, tapi siapa sih musisinya? Ternyata memang buatan AI gitu. Bahkan sekarang juga ada aplikasi yang memudahkan kita untuk bisa membuat sebuah lagu, tapi menggunakan AI begitu. Dan ternyata ini juga membuat para platform pemutar musik ya, seperti salah satunya adalah Spotify, yang mulai memberikan label khusus AI persona pada profil artis yang terindikasi menggunakan identitas buatan atau tidak merepresentasikan manusia nyata pendengar. Jadi label ini nantinya dapat terlihat di profil artis, hasil pencarian, kemudian daftar lagu ataupun juga playlist. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan kepada pendengar, khususnya di tengah meningkatnya jumlah musik dan akun yang dibuat menggunakan teknologi AI. Dan yang cukup menarik pendengar, profil dengan label AI persona ini akan dikeluarkan dari sistem rekomendasi algoritma utama Spotify, yang artinya musik dari profil tersebut tidak bisa atau tidak akan mendapatkan distribusi melalui fitur rekomendasi sama seperti artis lainnya ya, yang memang benar-benar musisi menciptakan lagu yang proses produksinya juga sudah kita ketahui ya, mulai dari menciptakan, mengaransemen, menyusun liriknya, menyusun segala hal supaya bisa kita dengarkan bersama sampai sekarang, itu tidak sama dengan produksi dari AI itu sendiri pendengar. Dan memang kebijakan ini muncul setelah adanya masukan dari pengguna yang merasa terkecoh oleh profil AI yang dibuat menyerupai manusia. Dan Spotify sendiri menilai transparansi menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan dan hubungan antara musisi dengan penggunanya. Meski demikian, kebijakan ini bukan berarti Spotify menolak penggunaan AI dalam musik pendengar. Jadi platform ini tetap mengembangkan berbagai fitur berbasis kecerdasan buatan, misalkan seperti AI DJ, atau juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan musik untuk mengembangkan teknologi AI secara bertanggung jawab. Jadi nanti di tengah semakin canggihnya teknologi, kita bukan hanya akan memilih lagu berdasarkan suara dan musiknya, siapa musisinya, siapa yang menyanyi, judulnya apa gitu ya, tapi kita juga bisa mengetahui siapa atau apa yang sebenarnya berada di balik identitas sang musisi pendengar. Karena memang zaman sekarang nih, dengan kecerdasan buatan, semua bisa langsung dibuat begitu ya. Bahkan narasi yang biasanya dilakukan narator begitu, sudah bisa digantikan dengan AI ya. Kalau menurut Anda sendiri, AI ini membantu atau justru menggantikan peran musisi itu sendiri pendengar?

Tahukah Anda? Kita bisa melindungi planet bumi, memerangi perubahan iklim, dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik hanya dengan mengubah gaya hidup kita. Ganti kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan dengan membawa botol dan alat makan kita sendiri, serta ubah kebiasaan kita memakai kantong plastik dengan membawa tas belanjaan sendiri. Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai berarti kita ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Dan jangan lupa, ubah juga kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Ubah dengan mulai memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang dengan yang tak dapat didaur ulang, serta buanglah pada tempatnya. Sekecil apapun perubahan gaya hidup kita, berpengaruh besar untuk planet kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia adalah produsen seafood terbesar kedua di dunia dengan 20 juta ton ikan per tahun. Tapi lebih dari separuhnya masih diekspor mentah. Padahal potensi hilirisasi laut sangat besar. Rumput laut bisa jadi bioetanol, kulit udang jadi kosmetik, sisik ikan jadi kolagen dengan nilai tambah puluhan kali lipat. Pemerintah telah menyiapkan 18 proyek prioritas ekonomi biru senilai 618 triliun rupiah. Namun, infrastruktur pendingin di pelabuhan masih timpang dan akses pembiayaan untuk nelayan kecil terbatas. Tidak banyak orang yang tahu, Indonesia memiliki sistem verifikasi legalitas ikan bernama Stelina, yang pertama di dunia diakui Uni Eropa untuk sertifikasi bebas illegal fishing. Ikan Indonesia tidak hanya banyak, tapi juga terverifikasi asal-usulnya. Dunia butuh seafood etis dan berkelanjutan, dan kita sudah punya infrastruktur digitalnya. Kini, tinggal memastikan nelayan kita menjadi pemain utama di rantai pasok global.

30 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan yang baru saja Anda dengarkan adalah lagu dari Whitney Houston, Saving All My Love For You, pendengar. Semoga menjadi teman istirahat Anda ya di malam hari ini, yang mungkin baru saja pulang dari malam mingguan bersama dengan teman-teman ataupun juga dengan keluarga. Kami temani Anda, semoga menjadi obat ya untuk Anda yang sedang perjalanan menuju tidur malam hari ini. Dan kebersamaan kita kurang dari setengah jam lagi, pendengar ya. Tapi untuk Anda yang masih ingin mengirimkan atensi, dipersilakan. Tapi semoga apapun itu, Anda tidur hari ini, malam hari ini dengan kondisi tenang, tidak banyak pikiran, tidak overthinking gitu ya. Karena kalau overthinking, mungkin salah satu obatnya adalah membaca artikel-artikel ringan di rri.co.id, pendengar. Beberapa informasi yang kami hadirkan tadi juga kami peroleh ya dari rri.co.id. Jadi tidak melulu berita-berita nasional ataupun internasional yang berat-berat. Anda juga bisa mendapatkan rubrik-rubrik ringan lainnya, misalkan saja tentang gaya hidup, kesehatan, ataupun juga tips-tips menarik yang bisa Anda ikuti, bisa Anda terapkan juga di kehidupan sehari-hari, pendengar. Masih dalam rangkaian Bogor malam ini, masih ada juga rangkaian lagu-lagu yang akan menemani malam hari Anda di penghujung hari Sabtu ya, masih di akhir pekan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Satu Hari Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayo, kenapa bengong sih?
1: Ya ampun, baru sadar ngetik email mau nulis terima kasih malah jadi terima tidur.
0: Itu sih bukan typo. Itu sebetulnya alarm dari otak kamu. Ih, aneh deh.
1: Iya kali ya. Kepalaku emang mulai terasa berat sih. Mata buram, ngetik jadi ngawur deh.
0: Gak heran sih. Tau gak, katanya otak cuma bisa fokus maksimal tuh 90 menit. Habis itu, ya butuh jeda.
1: Ah, pantesan aja. Tadi aku sempat ngerasa kayak buka laptop tapi otaknya gak connect.
0: Ya udah, coba deh rebahan sebentar, 5 menit aja. Tarik nafas, lihat langit-langit kantor, itu juga produktif kok.
1: Ada bekas air AC bocor tuh, inspiratif banget.
0: Ya minimal gak ngetik terima tidur lagi sih.
1: Iya deh, besok aku balas email klien pakai salam tidur hangat.
0: Ya gak gitu juga sih.

I Believe I Can Fly dari R. Kelly pendengar, menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi akhir pekan, Sabtu 22 Agustus 2026. Dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi Bogor malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Prosatu RRI Bogor. Terima kasih juga yang sudah mengirimkan atensinya pada malam hari ini. Tadi ada Ibu Supriyati, ada Ibu Siti Haryati, ada Ajeng juga. Selamat beristirahat malam hari ini. Sampai bertemu di edisi siaran Alif berikutnya dan selamat berakhir pekan ya. Besok masih ada hari Minggu dan kebetulan juga saya libur, alhamdulillah. Jadi istirahatnya lebih lebih puas karena mungkin bareng-bareng bersama dengan yang lainnya yang liburnya kebetulan di hari Minggu. Dan jangan lupa kami juga punya kanal Halo RRI pendengar untuk Anda yang ingin melaporkan atau juga mengirimkan aduan, pertanyaan terkait fasilitas publik, masalah sosial di sekitar Anda, bisa disampaikan ke kami 081-5x4200 di live chat aplikasi RRI Digital juga bisa, ataupun juga di media sosial kami, Instagram at RRI_Bogor pendengar. Dan akhir kata saya tutup untuk edisi Bogor malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saat di zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.
1: RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1 RRI Bogor bersama Mariza.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mariza bertugas di rangkaian Bogor pagi ini dari studio di Jalan Pangrango 34 Bogor untuk edisi hari Minggu 23 Agustus 2026. Hari Minggu pagi, hari yang tentu akan dipenuhi dengan keceriaan dan suasana santai karena nggak perlu buru-buru mikirin soal harus berangkat jam berapa ya untuk rutinitas. Jadi selamat menikmati pagi ini, entah sambil ngopi, sambil sarapan, atau yang masih rebahan gitu ya, atau bahkan ada rencana untuk menuju suatu tempat ya, ada acara yang mesti Anda hadiri di pagi hari ini, jadi masih bersiap-siap dan mudah-mudahan lancar untuk perjalanan yang Anda lakukan ya. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Bogor di berbagai suasana. Tentu kami akan hadirkan rangkaian Bogor pagi ini pukul 5 hingga pukul 10 nanti. Pendengar yang akan diawali dengan Mutiara Pagi, nanti akan hadir lagu-lagu religi, kemudian juga beberapa renungan serta kajian bersama narasumber kami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga dilanjut dengan informasi dalam Warta Berita Pagi, ada Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Kami juga punya sajian musik dan info lain. Kemudian pukul 9 ada Kebaktian Minggu Pagi. Jadi itu program yang akan menghiasi kebersamaan kita di Pro 1 RRI Bogor di edisi hari Minggu ini 23 Agustus 2026. Baik, untuk pengajian ayat suci Al-Quran segera kita dengarkan dibacakan oleh Agus Muhayanto, Quran Surat Al-Furqan ayat 1 sampai 4.

Kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: kalau dibilangin ibu jewer nih.
1: Ra, kamu dengar gak sih ibu tadi marahin anaknya? Sampai segitunya banget ya. Kalau nanti kita jadi ibu, gimana ya, Ra?
2: Ya gimana ya? Aku juga belum jadi ibu sih. Tapi pasti besar banget tanggung jawabnya.
1: Gak kebayang dia harus bangun pagi, ngurus suami, ngurus rumah. Apalagi kalau punya anak, biasanya badan kita berubah jadi melar tuh, Ra.
2: Iya benar banget. Kalau anaknya nurut, kalau kagak, bikin emosi. Mental kecentang, me time berkurang. Pasti butuh healing banget tuh nanti. Harus di-preparein sih kayaknya dari sekarang. Fisiknya, mentalnya, dan gak kalah penting, finansialnya juga. Ya, walaupun belum kelihatan sih hilal jodohnya.
1: By the way ya, Ra, segini tuh kita masih berandai-andai jadi ibu. Gimana ibu kita ya? Pasti lebih-lebih sih tanggung jawabnya.
2: Makanya, nurut jadi anak.
1: Emangnya kamu nurut?
2: Udah, nyebrang-nyebrang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bogor. Kami masih menyapa Anda dari Studio Jalan Pangrango 34 Bogor. Dan kita masih ada di program Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini, Minggu di 23 Agustus 2026. Semoga sehat untuk Anda dan tentu berbagai rencana yang ingin Anda lakukan juga mudah-mudahan lancar. Mungkin ada yang berniat untuk bersilaturahmi hari ini, mumpung hari libur, hari Minggu. Ada rencana untuk kumpul keluarga atau juga ke kenalan-kenalan yang sudah lama nih gak ketemu gitu ya. Karena tanpa kita sadari, di tengah padatnya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, silaturahmi ini seringkali menjadi hal yang tanpa sadar kita kesampingkan. Padahal menyempatkan waktu untuk saling menyapa, berkunjung, bertanya kabar, atau sekedar menjaga komunikasi dengan keluarga dan juga kerabat menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dan pagi ini kita akan bahas lebih mendalam soal silaturahmi yang sebetulnya sudah sempat dibahas di minggu lalu. Namun masih ada beberapa yang tentunya akan dilengkapi lagi oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Dadang Baihaqi yang sudah hadir di studio tentunya untuk menyampaikan kajian Mutiara Pagi, memberikan nasihat, pesan kebaikan untuk Anda semua. Atensi, kami buka melalui telepon 02518312450 atau juga melalui WhatsApp di 0815x4200, live chat RRI Digital. Kita sapa narasumber kita, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi juga, sehat?
0: Alhamdulillah, silaturahmi nih ya di udara melalui siaran Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor. Mangga Pak Ustadz untuk disampaikan kajiannya. Baik. Nanti sesi kedua tentunya kita buka interaktif. Mangga.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Pro 1 RRI Bogor, hari ini kita akan coba melanjutkan kajian minggu kemarin yang kita akan lebih gali lagi hasil daripada sebuah silaturahmi itu akan membangun suatu kondisi saling menyayangi, ya, saling mengasihi di antara kita sesama. Kenapa ini perlu dibahas? Karena ada sebuah ungkapan di generasi muda kita, ya. Ada kata-kata kurang kasih sayang katanya. Padahal segalanya sudah cukup, yo. Materi sudah cukup, segala macam sudah cukup, tapi mereka mencari kasih sayang yang lain. Mereka membuat komunitas sendiri. Maka kita dengar kan, adanya geng motor, adanya tawuran, pergaulan bebas. Itu kan hakikatnya mencari sebuah perlindungan, kasih sayang gitu. Apa yang terjadi sebenarnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya ingin kita gali lebih dalam lagi. Nah, sehingga ketika kita memposisikan makna silaturahmi lebih dalam, lebih pas, presisi, ya, maka kita akan menjaga keluarga kita dan akan menghasilkan sebuah generasi muda yang akan betul-betul menghargai dirinya dan insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan pada gilirannya ini akan menyelesaikan salah satu masalah bangsa, ya, yang sangat-sangat luar biasa. Ya, berbagai macam kenakalan, narkoba, segala macam. Itu kan terputus, ya, terputus kasih sayang dari orang tuanya. Oleh karena itu, kita kembali coba untuk merefleksi kembali, mereview kembali bahwa pernah kita ungkapkan minggu kemarin bahwa laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila alladhi kuti'at rahimahu wasalaha, ya. Jadi bukan bersilaturahmi orang yang membalas kunjungan saja atau hanya pemberian saja, tapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung. Katanya adalah menyambung yang putus. Nah, setelah menyambung itu kan apakah harus diputuskan lagi? Masalahnya itu, setelah menyambung harus dijaga keberlangsungannya dengan nilai-nilai, tentu dengan nilai-nilai kasih sayang. Nah, mari kita urai. Yang pertama, tentu sesuai dengan teksnya adalah menyambung yang terputus. Artinya silaturahmi meniscayakan orang untuk merajut kembali kekerabatan yang pernah terjalin di antara mereka. Ini mungkin sudah diungkapkan kemarin. Maka jangan sampai ada kata kehilangan obor, ya. Pada satu kakek loh, satu nenek misalkan. Bahkan ada yang betul-betul radikal terus dikejar sampai ada bani ya, ada bani Hashim ya. Kalau keluarga kita Bapak Ateng, mungkin Bapak bani Ateng ya. Orang tua kita, kakek kita ada Bahari, bani Bahari, saking ingin menjaganya. Jadi menyambung hal yang putus. Ya, logikanya setelah yang putus itu disambung, maka kan kita harus maintain, dijaga. Ya, maka makna yang keduanya adalah memelihara yang telah tersambung. Ya, maka silaturahmi adalah upaya untuk memaksimalkan menjaga hubungan kasih sayang. Yang pertama dalam keluarga kecil, kemudian mereka tumbuh berkembang seiring waktu berjalan menjadi keluarga besar, kemudian menjadi keluarga besar lagi, lama kelamaan hilang dan sudah tidak ada kepeduliannya, kepentingannya, ya ngapain saya berhubungan dengan dia, kontak ya, saya sudah mandiri secara ekonomi sudah cukup, maka masing-masing. Ya, maka ini makna kedua itu adalah menjaga ya, memelihara yang telah tersambung. Dan yang ketiganya tuh lebih jauh dari itu, yaitu membuat ikatan-ikatan baru atau jaringan baru yang mengantarkan berjalannya dakwah Islam. Ya, jadi silaturahmi dikembangkan lebih besar itu, sebagaimana yang kita tahu dalam sebuah firman Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, bahwa kita mesti menjadi bagian dakwah. Ya, bagian dakwah apapun peran kita. Ya, di kampung kecil atau di kota kecil atau di sebuah negara atau dunia. Maka setiap orang punya kapasitas masing-masing. Ada mungkin orang yang berdakwah di level dunia, ya tokoh-tokoh besar dengan karya-karya yang besar. Ada yang berdakwah di tingkat nasional, ya ada yang berdakwah di sekitar RW saja, RT saja. Atau dia hanya sekedar bisa mengajarkan keluarganya saja. Artinya kita terlibat di dalam bagian dakwah, sehingga muncullah gerakan-gerakan seperti kita kenal ada Muhammadiyah ya, yang lahir di awal sebelum kemerdekaan. Sama juga ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, segala macam. Nah, itu adalah membangun silaturahmi, membuat jaringan-jaringan ikatan baru ya, sehingga tujuannya apa, tidak lain ya, untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kita, menumbuhkan kepedulian ya, sehingga pada gilirannya umat Islam itu berdaya dan berjaya. Tentu itu intinya. Nah, sehingga kemarin sempat disampaikan bahwa latas taksir ayakuna ya, laka alfu sodikin ya, jangan kau merasa menganggap banyak ya ketika kita memiliki 1000 sahabat ya. Kenapa? Fa'alfun qalilun, 1000 itu masih sedikit loh. Kita harus terus sebanyak-banyaknya, kan mana silaturahmi juga yang menembus batasan-batasan dinding tadi. Tapi wala tastaqilla ayyakun laka aduwwun wahidun, jangan merasa ya sedikit ketika kita memiliki hanya satu musuh saja ya, fal wahidu katsir, satu juga banyak ya. Maka oleh karena itu kita masuk ke dalam kajian berikutnya, bahwa bagaimana sih untuk menanamkan, menyambungkan, menjaga agar bisa memelihara silaturahmi baik dalam lingkup kecil ya, atau lingkup yang lebih besar lagi. Para pendengar RRI Pro 1 Bogor, coba kita coba lagi review yang kemarin kita sudah ungkapkan. Imam An-Nawawi ya, silaturahmi hiya al-ihsan ilal aqarib ala hasabin halal wasili wal mausul, fatarotan antakuna bil mal watarotan takun bil khidnah watarotan biziaroh wassalamu ghairi dzalik. Jadi silaturahmi itu isinya itu ya bisa berkunjung, bisa memberikan harta, kadangkala juga bisa ya mengeluarkan tenaga berkhidmat ya, atau juga hanya mengatakan hey, say hello seperti itu. Jadi silaturahmi upaya untuk mencurahkan kepedulian sesama ya. Bisa kalau misalkan berupa ekonomi, mungkin yang lebih untung ekonominya berkunjung kepada yang berkurang ekonominya, tahadu tahabu, untuk memberikan hadiah ya, ada hadiah kan, ada sodako, ada hibah. Maka dengan pemberian-pemberian itu akan memunculkan nilai kasih sayang ya. Kemudian silaturahmi pertama tadi kan dibangun dengan ekonomi ya, dengan kepedulian, baik bertemu ataupun tidak bertemu, kemarin kita sudah bahas. Nah, ini yang ingin lebih penting lagi, silaturahmi dapat dibangun yang keduanya untuk menebarkan kasih sayang bersifat spiritual melalui curahan sharing agama, pembiasaan kebaikan, pembiasaan ibadah, kemudian memberikan pencerahan menjadi hamba Allah yang meneladani baginda Rasul. Nah, ini yang hilang tuh ini sebenarnya ya, di keluarga-keluarga kecil tuh yang hilang ini. Ya, pertanyaannya, masih adakah generasi muda yang belum bisa baca Quran misalkan? Masih adakah generasi muda yang meninggalkan sholat? Masih adakah generasi muda yang berlaku gimana geng motor, tahun seperti yang dikatakan ya. Ini sebenarnya memaknai silaturahmi yang mengawali untuk menjangkar hati-hati mereka supaya betul-betul dekat dengan Allah. Ya. Maka akan diturunkan silaturahmi itu menebarkan kasih sayang bersifat yang nilainya spiritual. Yang pertama, ya. Dalam keluarga kecil kita sudah punya keinginan dan angan-angan atau target bahwa anak harus kita harus bisa baca Quran loh saat usia SD. Ya, jadi silaturahmi itu hubungan antara anak dan orang tua diikat dengan apa? Nilai spiritualitas. Ayo nak, baca Quran, baca Iqra segala macam. Kalau tidak bisa dititipkan ke guru. Kalau enggak bisa jauh panggil orang tua. Panggil guru atau pengajar. Bahkan yang lebih ekstrim dari itu, kalau tidak bisa pesantren kan. Ini bentuk daripada silaturahmi. Artinya kita tidak ingin anak-anak kita itu buta Al-Qur'an. Faktanya gimana? Si banyakkah yang belum bisa baca Quran? Saya bisa tapi terbata-bata, misalkan belum lancar, itu ada problem, ya. Dan problemnya itulah tidak bisa saling menyalahkan mulai sekarang, walaupun usia sudah 60-70, kalau belum bisa ya sekarang banyak metode ya. Tapi pada dasarnya diawali seperti itu. Kemudian yang contoh yang keduanya, bangun silaturahmi misalkan anak harus terbiasa melaksanakan salat 5 waktu misalkan dalam keluarga kecil itu. Jadi marahnya kita itu, ya, hati kecil kita marah dalam artian merasa bahwa anak kita tuh kok ingin ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kemelalaikan diingatkan, fadribuhu min ashrin, pukul, maksudnya ingatkan, tegur. Ya, pertanyaannya, masih ada nggak anak, orang-orang dewasa remaja yang suka meninggalkan sholat gitu? Ini kan problem hilangnya kasih sayang ketika menanamkan di awal, ya, sehingga ada anak yang datang nangis, orang tua yang datang nangis, kenapa anak saya kok susah amat sholatnya, anak saya kok bisa baca Quran, ya Allah. Makanya ketika kita membangun sebuah rumah tangga harus sudah punya visi dan misi. Visinya sakinah.

0: menggulkan anak yang pintar, yang cantik, kemudian memarjinakan anak yang, bahkan apa, karena satu saat kita juga akan termarjinakan dengan tumbuhnya tua ya, dan lemahnya kita masing-masing. Nah, target-target tersebut akan menurunkan programnya, ini membangun kasih sayang lebih realistis ya, sebelum kita menjangkar ke yang luas. Misalkan contoh maghrib mengaji bagi anak-anak yang belum bisa baca Quran. Jadi program maghrib mengaji ini harus menjadi sebuah habit dan harus ditebarkan di setiap tempat, di setiap kampung, sehingga anak-anak itu terbiasa beribadah, terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang keduanya, ajak mengikuti sholat berjamaah ya, sehingga kemajuan Islam itu ketika sholat lima waktunya penuh seperti sholat Jumat itu, banyak para ulama mengungkapkan seperti itu. Dan yang ketiganya tentu mengikuti kajian agama secara rutin, sehingga aturan bermain dalam rumah tangga ada dalam koridor nilai-nilai Islam. Jadi ketika kita ingin bersilaturahmi, tentunya nilai-nilai silaturahmi berupa nilai spiritual itu harus haus dengan ilmu-ilmu agama yang akan membimbing ketika kita melangkah kemanapun ya, nilai-nilai ajaran agama harus kita bawa. Makanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Sejak kecil kalau memang ingin sukses dengan ilmu, ya kalau ilmu umum itu sudah ada rancangan SD, SMP, SMA. Tapi kalau ilmu agama kan suka terputus. Makanya yang harus kita fokuskan merancang itu ilmu-ilmu nilai-nilai spiritual, sehingga berbanding lurus, tidak berbanding terbalik. Seperti makin tua makin hilang misalkan pembiasan agamanya, atau makin lupa, seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan sekarang ini hanya ingin menegaskan bahwa sesungguhnya makna silaturahmi yang hilang adalah merajut nilai-nilai spiritual yang ada dalam lingkup kecil keluarga, kemudian ditebarkan ya, sehingga ketika kita keluar, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yardiya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu sama dengan nilainya apa, dengan jihad fi sabilillah, sampai ia kembali. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu itu hatinya betul-betul menghancurkan egonya ya, diberitahu, dinasehati, kemudian ditunjukkan kesan-kesannya, ia menerima. Beda kalau di tengah jalan, lu bener dong hidupnya, pasti marah di tengah jalan. Tapi ketika kita datang ke majlis ilmu ya, maka di situ akan terjalin hubungan kasih sayang. Maka ada orang tua yang mengajar sendiri kalau bisa, ada yang menitipkan pengajian, ada juga memanggil, ada sampai memesantrenkan ya keluar. Itu adalah sebenarnya untuk dalam rangka menjaga nilai silaturahmi yang diikat oleh ilmu ya. Itu mungkin mudah-mudahan dengan kajian ini kita menyadari bahwa anak kita harus dijaring hatinya, sehingga menjadi bekal remaja terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Baik. Mungkin kita sharing berikutnya.
1: Baik. Tentunya untuk atensi dibuka di 0815 kali 4200 ya, dan masih ada Marisa yang memandu Mutiara Pagi, kemudian juga ada narasumber kita yaitu Ustadz Dadang Baik Haki pendengar.
0: Iya, Baik Hati.
1: Oke. Okay. Pak Ustadz, ini mohon maaf kalau misalnya ada salah atau kekeliruan, mungkin dari Pak Ustadz nanti bisa membenarkan. Ini ada hadis gitu ya, hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebut, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Yeah. Ini memang betul ya, bahwa bisa memanjangkan rezeki. Tapi bagi seorang manusia terkadang memikirkan rezeki itu berkaitan dengan yang namanya uang ya, yeah, Pak Ustadz. Nah, ini terkait silaturahmi. Sering juga kita ada mendengar istilah, agar silaturahmi tidak putus, pinjam 100. Nah, bagaimana kalau misalnya ada orang niatnya silaturahmi, tapi ya itu tadi, untuk, mohon maaf gitu, misalnya untuk pinjam uang kah, atau misalnya untuk keperluan-keperluan, akhirnya malah menyambung silaturahmi dengan niat-niat seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Islam, Pak Ustadz?
0: Terima kasih. Kemarin sudah dibahas ini satu hadis itu, man ahabba ya, barang siapa yang senang ya untuk menyambungkan silaturahmi ya, man ahabba ayyaba sutalahu fi rizqihi ya, wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah ya, barang siapa yang menginginkan untuk menambah atau meningkatkan rizkinya ya, meluangkan ya, melapangkan ya rizkinya ya, dan juga untuk memanjangkan jejak-jejak umurnya gitu ya, asarihi falyasil rahimah ya, maka bangun tali silaturahim. Nah, orang-orang yang

0: Yang datang dengan niatnya kurang baik, ya. Makanya dalam Islam itu dituntun dua hal. Pertama niat dan yang keduanya cara, ya. Niat yang baik, ya, akan menjadi baik ketika caranya juga yang baik. Atau cara yang baik akan baik dengan niat yang baik. Sebaliknya, niat yang baik dengan cara yang tidak baik maka akan menjadi tanda petik, ya, sia-sia gitu, ya, atau sebaliknya seperti itu. Nah, maka bagaimana Islam? Ya, Islam melihat yang pertama innamal a'malu binniat. Sesungguhnya sebuah pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Maka sebelum kita melangkah kemana-mana harus meluruskan niat. Sebab itulah, ya, yang akan dinilai. Bahkan begini, Teh Marisa, ya. Ketika kita suami kita sering sholat berjamaah, satu saat sakit, maka menurut Imam An-Nawawi itu dia tidak bisa datang ke masjid. Maka ketika dia sholat di rumah, karena dia sudah terbiasa di masjid, ya, dia ingin ke masjid tapi tidak bisa. Sudah dipasang niat, maka dia dinilai sholat di rumahnya pun sebagai kualitasnya nilai berjamaah. Maka bagaimana kalau datang silaturahmi sudah punya niat, ya. Maka itu pentingnya ilmu, ya. Jadi pertama luruskan niat itu, jangan sampai sia-sia gitu, ya. Tapi kan namanya orang juga mungkin awalnya niatnya jelek, kemudian ketika ketemu dapat pencerahan kita bisa berubah. Tapi intinya tolong diluruskan niat, ya. Kemudian setelah lurus niat baru cara-caranya yang dua hal yang harus menjadi perhatian, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan untuk atensi sudah ada beberapa yang masuk di meja siar kami. Menyapa Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara. Pak Onoy.
0: Oh, Pak Onoy, ya, selamat pagi Pak Onoy.
1: Baik, kita coba rangkum pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ada 3 poin pertanyaan Pak Ustadz tentang yang pertama, bagaimana menyikapi dualisme silaturahmi secara teori berlandaskan kasih sayang, namun di lapangan justru sering terjadi sebagai ajang pamer, kesombongan ataupun ghibah. Pertanyaan yang kedua, apa saja batasan dan hal yang perlu diperhatikan agar silaturahmi tetap efektif membawa kebaikan dan tidak melampaui batas. Pertanyaan ketiga, bagaimana meluruskan niat dan menyikapi doktrinasi atau pandangan tertentu dalam kehidupan bersosial agar silaturahmi tetap bernilai ibadah. Mangga untuk dijawab Pak Ustaz.
0: Ya, karena Masya Allah ini pertanyaan tiga, ya. Dualisme, ya, yang saling bertentangan ajang pamer gitu, ya. Maka kembali lagi tadi, meluruskan niat, bagaimana cara meluruskan niat ini langsung menjawab dengan poin 3, ya. Sebenarnya meluruskan niat itu dengan ilmu, ya. Ya, dengan wawasan, dengan perspektif yang benar, ya, dengan cara pandang yang benar. Sebab kalau belum terbina pemahaman, ya, maka akan terus goyang, ya. Yang pertama, bahwa segala yang kita lakukan itu tujuan hidup manusia apa? Mencari ridho Allah. Jadi pancangkan dulu bahwa sesungguhnya apapun, ya, yang kita lakukan itu tentu ridho Allah, karena Allah. Nah, bagaimana ketika dualisme, ya? Ya, Islam sangat apresiatif apapun yang dilakukan, ya. Kita juga tidak bisa menilai ini pamer atau tidak, ya. Kita bisa juga tidak bisa menjudge, ya, bahwa si ini seperti ini seperti itu. Tapi Allah akan menilai kelakuan baiknya, Allah akan menilai kelakuan buruknya. Yang baik nanti menjadi sebuah kebaikan dan ditimbang mana yang baiknya, mana yang buruknya, seperti itu. Nah, selagi tidak adanya perspektif atau pemahaman atau paradigma yang benar tentang silaturahmi, ya, untuk menjaga kasih sayang di atas nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dualisme itu akan terus muncul. Maka saya sarankan ketika kita bersilaturahmi dengan teman, sekarang kan musim ini, ya, suka ada apa? Reuni apa segala macam, apa sih namanya, ya? Seperti itu. Maka sisipkan kajian-kajian Islam. Sisipkan nilai-nilai yang bisa diambil. Makanya ketika teman-teman bergerak untuk mengadakan silaturahmi, nah, ketika kita bergeraknya itu sudah dinilai jihad fisabilillah. Karena apa? Karena di sana ada apa? Kajian ilmu. Kalau tidak bisa, ambil aja buku, baca buku depan teman-teman gitu, atau panggil siapa yang bisa memberikan pencerahan. Jadi problem dualisme itu adalah problem pada paradigma saja, problem pemahaman ya, bahwa hatinya akan tergeser ya, sehingga harus dibina dengan apa? Pertama luruskan niat, kemudiannya bina dengan pemahaman yang benar. Lewat apa? Ya tentu lewat keinginan kita untuk terus meningkatkan kualitas diri agar apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Mungkin akan menjadi sia-sia ketika kita ketika niatnya itu bukan betul-betul mencari ridho Allah ya. Kemudian batasan ya, batasan dari apa tadi yang disampaikan itu, mana sih batasan supaya kita betul-betul menjaga silaturahmi kita dengan baik. Nah, tiga pertanyaan ini sebenarnya bisa dijawab dengan satu jawaban ya, yaitu adalah bahwa cara pandang tentang silaturahmi itu ketika benar maka akan menjadi benar, ketika salah akan menjadi salah. Bagaimana salahnya? Gue ada kepentingan nih ya, silaturahmi dengan bos ya, untuk sambil, tapi kalau itu dampak kalau itu mengakibatkan kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau diniatkan dari awal itu tidak baik. Bagaimana cara meneruskan niatnya? Ya lurus, meneruskan niatnya itu dengan dengan pemahaman yang baik, dengan pemahaman yang benar ya, dan belajar dari orang salafus soleh, orang-orang yang soleh. Bagaimana Nabi ketika silaturahmi dengan orang dihina tidak marah ya, kemudian ya Allah, kelakuan saya juga hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan yuk kita luruskan niat ya, yuk kita niatkan seluruh yang kita lakukan itu bernilai bernilai ibadah. Itu mungkin.
1: Ya, baik. Kemudian juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang silaturahmi ini, zaman sekarang kan misalnya suaminya kerja di kantor gitu, kemudian kan biasanya istri-istrinya juga akan tersambung silaturahmi ya, yeah. Pak Ustadz ya, atau mungkin di lingkungan rumah juga gitu, istri-istri akan saling bersosialisasi. Jadi bisa dalam bentuk acara arisan atau acara-acara lain gitu, yang biasanya akan mengumpulkan ibu-ibu gitu ya dalam jumlah banyak. Nah, bagaimana kalau misalnya silaturahminya seperti ini dikemas dalam berbagai bentuk, Pak Ustadz? Mungkin seperti itu pertanyaannya.
0: Iya, tadi kan watarotan bisa saja itu silaturahmi itu dalam bentuk biziarah dalam kumpulan ya, kemudian watarotan bisalam, sekedar say hello dan seterusnya. Jadi bisa saja, cuman ingat ya, tadi dikatakan bahwa kita tuh untuk menjadikan ini nama, kan silaturahmi itu bahasa agama ya, ya jangan sampai isinya itu keluar dari nilai-nilai agama, kolerasi agama. Maka pahami bahwa ketika kita bertemu itu kita sedang beribadah loh gitu ya. Masa beribadah nanti lebih banyak gibah ya, lebih banyak menyakiti orang, menyakiti teman dengan tadi kan ada kata-kata pamer segala macam. Justru itu harus dilakukan dan bagus dilakukan ketika di situ akan menemukan ketenangan, kedamaian, yang lemah merasa terlindungi, yang berasa besar merasa bahagia untuk bisa memperhatikan. Itu kan sangat indah sekali. Tapi kalau menghasilkan sebuah bullying ya, ya itu justru yang harus kita hindari. Jadi Ibu Supriyati terus bangun silaturahmi itu baik di kantor, baik di tetangga. Ya tentu dalam rangka apa? Wataku minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf ya. Jadi mengajak kebaikan, khair, kebaikan. Khair itu baik menurut Allah. Ya'muruna bil ma'ruf yaitu memerintahkan dengan uruf. Uruf itu adalah adat istiadat. Ya, jadi memerintahkan, mengajak segala macam juga dengan sesuai dengan budaya. Jadi berbuat baik itu harus benar menurut Allah dan baik menurut manusia. Jadi tidak hanya sekedar benar menurut Allah, kemudian caranya tidak baik, itu harus ada dua sisi yang tetap bisa berjalan seperti itu.
1: Oke, jadi nggak apa-apa ya sebetulnya mau bentuknya reuni, arisan, ya,
0: sangat-sangat bagus, sangat baik sekali. Kalau itu menumbuhkan kasih sayang dan bahkan ada hal-hal yang bisa kita dapati. Pertama ilmu ya, yang keduanya kepedulian sesamanya ya, dan yang ketiganya merasa terlindungi, merasa disayang orang yang lemah oleh orang yang kuat, dan yang kuat juga bisa menyalurkan kepeduliannya terhadap komunitas-komunitas seperti itu.
1: Asal jangan banyak mudaratnya ya Pak Ustadz.
0: Nah,
1: ya.
0: Karena memang menyebutnya juga silaturahim. Silaturahim itu atau silaturahim itu kan memang bahasanya bahasa agama, jangan dicemari dengan nilai-nilai yang di luar koridor agama tersendiri.
1: Baik. Tinggal beberapa menit lagi Pak Ustadz, mungkin sebagai penutup ya. Dan ini juga kan mungkin bisa menjadi momentum untuk akhirnya jadi ingat lagi nih siapa orang-orang yang kayaknya jarang kita temui gitu ya. Siapa tahu ada rencana untuk bersilaturahmi, ketemu lagi minimal dari misalnya WhatsAppan dulu atau telepon-telepon dulu sebelum akhirnya ketemu langsung. Nah, bagaimana Pak Ustadz untuk kita bisa biar tadi enggak parum obor gitu, apalagi dengan keluarga, dengan kerabat, supaya silaturahmi ini bisa tetap terjalin.
0: Baik, para pendengar, dari kajian di atas simpulkan bahwa silaturahmi dapat dibangun dengan kepedulian sifatnya materi dan kepedulian bersifatnya spiritual. Ambil HP, kemudian cari WA, nomor WA orang-orang yang sudah lama kita tidak kontak, kemudian katakan say hello, rencanakan sebuah pertemuan indah, kemudian bangun silaturahmi, dan tapi dengan niat Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan nilai-nilai, karena dengan silaturahmi juga bisa menggugurkan dosa, dengan silaturahmi bisa memanjangkan usia, dan ini sudah dibahas minggu kemarin ya. Maka perkenalkan Allah lewat silaturahmi, dan selesaikan masalah-masalah sosial juga lewat silaturahmi. Maka silaturahmi ini bisa menyelesaikan dua hal. Yang pertama, menumbuhkan cinta Allah dan Rasulnya, dan yang kedua bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial di antara kita, kepedulian di antara kita, sehingga agama Islam itu rahmatan lil alamin. Semuanya indah dan semuanya tumbuh berkembang dalam kasih sayang, di bawah lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
1: Ustaz sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, tentunya menyampaikan kajian yang sangat bermanfaat untuk kita semua, menambah pahala juga. Dan terkait dengan silaturahmi, ini menjadi bagian untuk kita sesama manusia saling memberikan kasih sayang gitu ya, karena ada keberkahan, ada kebaikan bagi kehidupan kita juga. Terima kasih Pak Ustadz, dan
0: sama-sama.
1: Selamat beraktivitas kembali untuk hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Dan untuk edisi kali ini kita akhiri. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1.

0: betul memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar.
1: Mengisi hari kemerdekaan itu harus dengan mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan kita untuk attitude diri kita.
2: Kan karena pakai token listrik jadi 700 kilo, 700 perak, 1 kilo, segini.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta RRI Bogor untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah informasi selengkapnya. Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor. Setelah beberapa hari menjadi bahan spekulasi berbagai media massa baik lokal maupun nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengungkap giat operasi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya angkat bicara adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah setempat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan pada Kamis malam 20 Agustus 2026 membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan terhadap pejabat eselon 2 dan 4 di salah satu instansi pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
0: Namun saat ini masih digunakan sprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor. Saat ini kami belum menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya karena memang masih sprindik umum. Tentu nanti dalam tahap penyidikan, penyidik akan mendalami.
4: KPK melakukan pemeriksaan adanya dugaan pungutan uang kegiatan yang berada di lingkup Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor dengan total uang yang diamankan mencapai 1,5 miliar rupiah. Ada sejumlah nama pejabat yang telah dimintai keterangan sebagai saksi, namun KPK hingga Sabtu pagi belum menyebut adanya tersangka dalam perkara yang ditanganinya itu.
0: Betul, memang ada sejumlah uang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tersebut dengan nilai sekitar 1,5 miliar rupiah. Di mana uang yang diamankan pada tahap penyelidikan tersebut tentu nanti juga akan dilakukan penyitaan di tahap penyidikan dan dilakukan pendalaman. Sehingga dalam proses pendalaman itu tentu butuh konfirmasi-konfirmasi yang dilakukan oleh penyidik kepada para pihak yang diduga mengetahui bagaimana konstruksi dari perkara ini.
4: Perkara yang ditangani itu pun masih menggunakan surat perintah penyidikan atau sprindik umum, yang artinya pemeriksaan masih dilakukan dalam ranah administratif. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor juga memberikan keterangan jika tidak ada operasi tangkap tangan. Adapun nama yang disebut itu pun belum ada penetapan apapun dari APH. Pemkab Bogor mengikuti prosedur pemeriksaan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum.
5: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
6: Tapi dicek itu keterkaitan dengan
5: gua kan hanya ngecek aja kan isu nih
7: dari iblis deh ya, mungkin kan nunggu dari sana ya. Saya kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah di sana seperti apa ya, saya tidak bisa memastikan kan ya, karena tidak ada informasi ke saya juga sebenarnya.
4: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan tidak ada intervensi dari Pemkab setempat dalam pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Pihaknya melakukan pemantauan berdasarkan informasi yang beredar di media.
3: Hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat Bogor menyerukan pentingnya kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akses pelayanan kesehatan yang merata dinilai menjadi kunci utama mewujudkan Indonesia maju. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
8: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi pengingat bagi masyarakat untuk mengisi kemerdekaan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan bangsa dapat dimulai dari kontribusi sederhana dengan membangun kualitas diri dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Ambara Sari dari Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri atau FKPPI Kota Bogor mengatakan, kemerdekaan perlu diwarnai dengan membangun sikap positif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, perubahan untuk Indonesia yang lebih maju harus diawali dari setiap individu.
9: Kalau saya, sebetulnya ini lebih ke kita ya, ke personnya sendiri, karena mengisi hari kemerdekaan itu harus dengan mulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan kita untuk attitude diri kita, sehingga bisa ke masyarakat itu bisa tercermin. Bikin Indonesia harus lebih maju, tapi yang pasti itu dimulai dari diri kita, semuanya itu dari diri kita. Makanya untuk buka wawasan, buka skill, persiapkan diri kita untuk terus upgrade diri, itu yang penting.
8: Sementara itu, Dr. Wida Ratnasari dari tim PSC Gesit 119 Bogor menilai kemerdekaan juga perlu diwujudkan melalui terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerataan akses kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu terus diperkuat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan.
10: Kalau saya untuk kayak bidang kesehatan kali ya, semoga untuk pelayanan kesehatan di Indonesia semakin merata. Kalau kita kan mungkin lihatnya ini masih di Kota Bogor, pasti banyak tenaga medis ya. Tapi kalau misalnya saya dulu pernah di daerah terpencil, itu perbatasan ya sulit gitu mengakses pelayanan kesehatan. Semoga rencana Menteri Kesehatan dalam transformasi kesehatan 6 pilarnya bisa berjalan dengan baik, dan juga Kota Bogor juga pelayanan kesehatan semakin maksimal dan merata.
8: Momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diharapkan tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terus berkembang dan berkontribusi. Dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik serta layanan publik yang merata, cita-cita Indonesia maju dapat diwujudkan bersama.
3: Viral di media sosial usai disinggung dalam pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI tanggal 14 Agustus lalu, di mana kondisi sebenarnya dari Susana, warga Cilengsi, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Susana bukan pengupas bawang berupah ratusan ribu rupiah. Susana merupakan penjahit lap majun dengan upah Rp700 per kilogram. Berikut informasi selengkapnya bersama Yofri Haryadi.
4: Viral di media sosial, pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut warga Kabupaten Bogor bekerja sebagai pengupas bawang dengan penghasilan Rp700.000 per kilogram. Warga yang dimaksud itu adalah Ibu Susana, warga kampung Ciuncal, RT1, RW4, Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor.
11: Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian, mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram.
4: Setelah ditelusuri oleh awak media massa, diperoleh informasi jika Ibu Susana bukanlah pengupas bawang, melainkan bekerja sebagai penjahit lap majun di rumahnya dengan sistem upah berdasarkan berat hasil jahitan. 1 kilogram kain perca yang ia jahit dan produksi dibayar sekitar Rp700. Kondisi rumah keluarga Susana pun sangat sederhana. Dengan dinding kayu dan atap asbes, mereka hidup dalam lingkaran keluarga besarnya. Kakak ipar dan saudara kandung Susana berdomisili saling berdekatan. Salah seorang keluarga Ibu Susana, Ibu Wina, mengungkapkan pekerjaan sesungguhnya.
2: Siang dia kerja cuci ompreng, MBG gitu. Iya, baju tuh, baju bekas dipotong-potong. Itu dalamnya mah ya begini. Ntar ada ini, sarung tangan gitu. Kalau kita yang nyusun ini 600 per ikat ini. Kalau dia ngejahit kan karena pakai token listrik, jadi 700 kilo. 700 perak tuh, sekilo, segini.
12: Oh, satu ikat.
2: Ya tergantung isian, tergantung yang nyusun juga lah. Tapi biasanya sekilo segini.
13: Berarti bukan bawang ya, Bu?
2: Bukan, nggak ada kupas bawang di sini. Bikin majun.
4: Keseharian Susana bekerja menjahit kain perca atau lap majun dan menyambi di sebuah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kecamatan Kelapa Nunggal. Tugas Susana adalah mencuci omprengan makan bergizi gratis sebelum ditata dan diisi dengan menu makanan dengan upah sekitar 110 hingga 150 ribu per harinya.
2: Tiga kintal ya.
12: Iya kayaknya gitu.
13: Berarti pendapatan sebulan berapa itu?
2: Ini mah baru.
13: Pendapatan sebulan jadi berapa?
2: Baru.
13: Udah ada sebulan?
2: Udah ada sebulan. Kalau masalah pendapatannya, ya tergantung yang nyusunnya juga. Kalau ada yang nyusunnya banyak, ya dapat. Cuci ompreng. MBG itu, MBG rawa jelek.
13: Kalau untuk penghasilan dari MBG sendiri?
2: Kemarin mah 100, terus naik 110 per hari. Kan seminggu ada 5 hari.
4: Wina menjelaskan pernyataan yang menyebut Susana sebagai pengupas bawang dengan penghasilan Rp700.000 per kilogram tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
3: Pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Bogor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
14: Pergantian Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Bogor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Bogor. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan. Hal itu terkemuka saat adanya lepas sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor di Balai Kota Bogor hari ini. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Agus Wirawan menyampaikan perlunya membangun hubungan kerja yang baik dengan seluruh elemen di Kota Bogor. Menurutnya, sinergitas lintas sektor diperlukan agar proses pembangunan daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Agus menilai koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, serta berbagai unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Melalui kerjasama yang kuat, setiap pihak dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
15: Sampai terharunya, sehingga saya merasa bahwa kehangatan ada di Kota Bogor ini. Oleh karena itu, saya juga mohon agar kami bisa diterima dengan hangat juga. Dan kami berusaha untuk bersinergi, beradaptasi, berkolaborasi, apapun yang terkait dengan berbersamaan, bersinergi, dan sebagainya. Demi kemajuan Kota Bogor. Oleh karena itu, kami mohon bimbingan dan arahan.
14: Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap seluruh aparatur pemerintah dapat bekerja secara optimal, tertib dan sesuai regulasi sehingga penyelenggaraan pelayanan publik berlangsung bersih dan transparan.
15: Sampai terharunya, sehingga saya merasa bahwa kehangatan ada di Kota Bogor ini. Oleh karena itu, saya juga mohon agar kami bisa diterima dengan hangat juga. Dan kami berusaha untuk bersinergi, beradaptasi, berkolaborasi, apapun yang terkait dengan berbersamaan, bersinergi, dan sebagainya. Demi kemajuan Kota Bogor. Oleh karena itu, kami mohon bimbingan dan arahan.
14: Sinergi antara pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri setempat dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas kinerja pemerintahan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program. Dengan koordinasi berkelanjutan, pembangunan Kota Bogor diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
16: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Pengembangan program desa wisata di Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor ternyata tidak diimbangi dengan sarana-prasarana yang memadai, terutama infrastruktur jalan. Berikut informasinya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor menjadi salah satu tujuan wisata yang menjadi alternatif objek wisata di Puncak Bogor. Namun sayang, akses jalan tidak efektif dilintasi oleh bus wisata maupun kendaraan angkutan bermuatan yang cukup besar. Padahal di kecamatan tersebut berkembang konsep desa wisata edukatif yang memiliki daya tarik tersendiri karena jaraknya yang dekat dengan pusat kota Bogor. Warga Kecamatan Taman Sari, Junaidi, mengatakan konsep desa wisata yang digaungkan di wilayah Taman Sari justru kondisinya tidak sesuai dengan kesiapan yang ada, terutama kondisi infrastruktur jalan. Untuk jalan utama dari arah kota Bogor menuju Taman Sari, jalannya bukan jalan lebar dan tidak banyak ruas alternatif untuk pengguna roda 4. Sementara jalan lingkungan yang didanai dana desa atau bantuan keuangan yang menghubungkan antar kampung di desa pada satu kecamatan kondisinya sangat terbatas, baik kualitas beban tonase serta lebar jalannya.
12: Ya butuh pelebaran. Oh. Dia kanan-kiri, kalau misalnya satu doang, mah kadang-kadang kan kalau misalnya pelebaran 2 meter, mana mungkin bisa ada bangunan. Bangunan kan gitu. Kalau kanan kiri mah 1 meter 1 meter kan jadi 2 meter. Insya Allah dengan emang istilahnya kan ada namanya di desa wisata lah, mereka suka jadi di suka apa di Sinar Gali itu kan membutuhkan emang mobilisasi ya, salah satunya emang di masalah di jalan transportasi itu ketika bis masuk otomatis kan macet di situ. Lamun jalan lebar paling tidak bisa bersinggungan gitu. Lama ini kan ditutup pakai pengawalan. Otomatis kan berarti ada yang dirugikan ketika masyarakat mau kemana-mana macet. Jadi lamun bicara desa wisatanya kurang maksimal ketika tidak bisa dijangkau oleh bis gitu.
4: Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, Ria Marlisa, begitu optimis dengan pembentukan desa wisata baru yang terus berkembang di Kabupaten Bogor, yang saat ini tercatat ada 23 desa menjadi 49 desa wisata yang selalu bertambah setiap ada expo pariwisata daerah, baik secara regional maupun nasional.
17: Sekali ada wisata edukatif yang ada di desa-desa wisata di Kabupaten Bogor. Di gerai-gerainya ada informasi mengenai desa wisatanya, apa saja yang bisa wisata-wisata edukatif yang ada di wilayah masing-masing. Ada arum jeram, ada juga untuk bercocok tanam, bertani kopi, ada juga ada produk UKM dan kuliner. Hari ini ada 23 desa wisata dari 40 kecamatan. Baru 23 yang ada di Kabupaten Bogor. Ya, kami sedang membina lagi untuk ada muncul lagi desa-desa satu.
4: Tingginya serapan anggaran untuk pengembangan desa wisata juga harus dibarengi dengan evaluasi di lapangan. Seperti di Cisarua dan Megamendung, alih fungsi lahan untuk objek wisata alam harus dibarengi untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan masalah banjir Hulu Ciliwung.
3: Kementerian Sosial memperkuat kapasitas pengelola Humas Sekolah Rakyat di tengah cepatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Berikut Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
18: Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kehumasan sekolah rakyat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, kemarin sore di Cibinong, Kabupaten Bogor. Pelatihan ini menjadi upaya Kementerian Sosial untuk memperkuat kemampuan pengelola humas agar mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Saifullah Yusuf mengatakan, pelatihan tersebut diikuti oleh pegawai yang memiliki tugas kehumasan di berbagai unit kerja Kementerian Sosial.
19: Ya, ini adalah pelatihan kehumasan untuk pegawai yang punya tugas di setiap unit kerja, baik yang di pusat, di daerah, maupun di sekolah rakyat. Tentu kita harapkan dengan pelatihan ini, teman-teman humas di lingkungan Kementerian Sosial makin mengerti tugas dan tanggung jawabnya, makin mengerti tantangan-tantangannya, dan makin mengerti bagaimana cara kerja yang benar di tengah-tengah kemajuan teknologi seperti hari ini.
18: Menurut Saifullah Yusuf, perkembangan teknologi membuat arus informasi semakin cepat dan beragam. Kondisi tersebut menuntut petugas kehumasan memiliki kemampuan dalam menentukan informasi yang tepat untuk disampaikan kepada publik.
19: Nah, untuk itulah kita ingin teman-teman humas ini ya mendapatkan informasi dari berbagai narasumber. Bagaimana tantangan-tantangan hari ini ya yang dihadapi oleh humas di lingkungan Kementerian Sosial, di mana kita bertemu dengan macam-macam berita yang harus kita verifikasi, yang harus kita pilih, kita pilah, dan kita kemudian sajikan ke masyarakat luas.
18: Dalam pelatihan yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Agustus 2026 tersebut, peserta akan mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber mengenai pengelolaan kehumasan di era digital. Materi yang diberikan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta dalam menjalankan fungsi komunikasi dan penyampaian informasi di lingkungan Kementerian Sosial.
3: Wahana wisata Eiger Nature di Megamendung Kabupaten Bogor ditargetkan mulai beroperasi pada September 2026 setelah pembukaan sebelumnya mengalami penundaan. Selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
20: Melesat dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, wahana wisata alam ikonik terbesar di Indonesia direncanakan buka pada September 2026 mendatang. Wahana wisata yang berlokasi di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor akan menjadi aset pariwisata terbesar Kabupaten Bogor. Meski sempat mendapat sorotan tajam dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, wahana wisata yang semula bernama Eiger Adventureland itu pun kini berubah nama menjadi Eiger Nature. Perubahan penyebutan itu pun menjadi penegasan misi dari pengelola objek wisata dalam memulihkan alam serta merayakan budaya dan masyarakat lokal. Direktur Eiger Nature, Immanuel Wirajaya, mengatakan selain program satu tiket untuk satu pohon, jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi hal yang paling utama, terutama pada wahana jembatan gantung Suspension Bridge sepanjang 530 meter yang diklaim terpanjang di dunia, serta kereta gantung cable car sejauh 863 meter. Immanuel menegaskan jika kontraktor jembatan tersebut sangat berpengalaman dalam membangun jembatan sejenis di berbagai negara.
21: Jadi sangat bagus Pak, memang salah satu kajian kita itu terkait safety ya, safety dari pengunjung. Itu menjadi konser utama kami dari awal. Sehingga satu bentuk wujud kami itu contoh jembatan ini ya. Jembatan ini kan gantung itu bukan jembatan yang baru juga ya di Indonesia. Di situ gunung udah ada, itu kan di beberapa tempatnya juga ada. Namun yang paling penting dari sebuah jembatan gantung itu adalah engineeringnya. Jadi sebelum saya ngebangun itu kita sudah survei ke satu dunia Pak, mencari engineer terbaik untuk membangun jembatan ini. Dan saya ketemu salah satu itu Hans Paven itu dari Switzerland. Dia sudah bangun ribuan jembatan baik di Nepal dia baik bangun dan juga di Swiss ya dan di Eropa.
20: Sementara itu Faris Prianto, Chief Operating Officer Eiger Nature menambahkan wisatawan yang berkunjung ke objek wisata alam tersebut akan mendapat gelang sebagai pintu akses untuk menjelajahi keindahan kaki Gunung Pangrango termasuk pertunjukan seni dan budaya serta miniatur rumah adat Sunda yang menjadi contoh bangunan tahan gempa dan bencana.
22: Kang Teteh, lewat tiketing, beli gelang, terus tap, kalau dia punya akses masuk maka gerbangnya akan terbuka, dia masuk. Kalau dia mau keluar dia harus tap juga, karena dari situ kita bisa tahu selisihnya kemana nih, jangan-jangan orang masuk lewat gerbang keluar lewat hutan, bisa nggak? Bisa. Atau yang lebih jelek kebalikannya Kang, orang masuk lewat hutan keluarnya lewat gerbang gitu kebalikannya. Nah gimana cara mengantisipasinya? Semua gelang yang ada di sini ada 3 layer enkripsi, jadi kalau orang beli di Shopee, Tokopedia kan bisa ya, gampang ya kalau mau produksi, itu tidak akan bisa masuk ke sini. Kalaupun dia bisa masuk kemudian dia mau transaksi atau dia mau masuk ke wahana, itu akan langsung ada warning sistemnya.
20: Saat ini Eiger Nature tengah berjuang untuk pemulihan lahan kritis PTPN seluas 73,23 hektar dan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGPP seluas 253,66 hektar. Perjalanan transformasi Eiger Adventureland menjadi Eiger Nature tidak sekedar perubahan, namun menjadi arah baru destinasi wisata yang menempatkan prinsip ekowisata edukasi berkelanjutan.
3: Selanjutnya warta olahraga. Badan Narkotika Nasional menggelar kejuaraan pencak silat pelajar dan remaja tingkat nasional di Kota Depok. Prestasi olahraga dapat menjadi benteng anak dan remaja untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
20: Melesat dari jadwal yang direncanakan

0: Sebanyak 2.238 atlet silat tingkat pelajar dari 16 provinsi di Indonesia mengikuti kejuaraan pencaksilat nasional BNN Cup yang ke-7 di GOR Kota Depok, Jawa Barat, Kamis 20 Agustus 2026 pagi. Kegiatan yang menjadi rangkaian dalam peringatan HUT RI ke-81 itu pun membawa pesan bagi generasi emas 2045 untuk bebas dan bersih dari narkotika. Kegiatan yang dikolaborasikan antara BNN Kota Depok dan Margo Silat dengan penyelenggara event GO Silat itu pun menjadi bagian dalam program nasional BNN RI mengkampanyekan perang terhadap narkotika. Pada kesempatan itu pun Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan rasa bangganya. Kota Depok menjadi tuan rumah dalam kompetisi silat pelajar tingkat nasional dan hampir separuh pesertanya berasal dari Kota Depok.
1: Kegiatan ini telah masuk program nasional. Kemudian seluruh atlet yang mengikuti kegiatan ini, para pemenangnya dimasukkan piagam-piagamnya, mereka bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan kemudahan dalam pendidikan lebih lanjut. Panitia sangat bagus, mereka telah memasukkan kegiatan dalam Diknas, kemudian ke KONI, dan ini sangat bagus. Jadi jangan khawatir dengan kegiatan kejuaraan pencaksilat BNN 7 Cup ini. Semua atlet yang menang dan lain-lain ini akan mendapatkan kemudahan dalam pendidikan sebagai atlet berprestasi.
0: Kategori tanding yang dilombakan untuk tingkat pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA dan dewasa dengan bobot atlet mulai dari 26 kg hingga 48 kg dengan dua kategori utama yaitu kategori tanding laga dan kategori seni. Jurus yang disesuaikan berdasarkan jenjang tingkat untuk SD hingga SMA dan dewasa. Kepala Badan Narkotika Nasional Jawa Barat Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono menjelaskan seluruh peserta yang ikut bertanding dalam kejuaraan nasional silat BNN Cup ke-7 akan mendapatkan penilaian positif dan mereka yang menjadi juaranya dicatat sebagai bagian dari pelajar berprestasi.
2: Saya juga tadi sampaikan terima kasih saya kepada para orang tua, kepada masing-masing kontingen ya, karena biar bagaimanapun ini menjadi bagian ikhtiar kita melahirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sibuk berolahraga, berkompetisi, yang pada akhirnya insya Allah mereka terjauhi dari terjerat narkoba, karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak muda kita, dan hari ini kita bisa menghadirkan 2.000 anak-anak muda hebat yang saya memastikan, meyakini insya Allah mereka terjauhi dari jeratan narkoba, dan ini sebagai modal utama kita menyongsong, mengisi kemerdekaan ini.
0: Turnamen tersebut juga diselenggarakan dalam rangka menyambut pra Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 dengan mengusung misi dan mengampanyekan gaya hidup sehat tanpa narkoba kepada generasi muda melalui prestasi olahraga.
3: Kasus narkotika yang menjerat anak dan remaja tergolong tinggi di Jawa Barat. Bahkan dari data survei nasional BNN, jumlah anak usia remaja rentang 15-25 tahun di Indonesia terpapar narkotika dengan jumlah 312 ribu orang remaja. Dan jumlah tersebut mendominasi di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Brigadir Jenderal Polisi Sulistyo Pujo Hartono dalam pembukaan turnamen BNN Cup ke-7 di GOR Kota Depok Kamis 20 Agustus pagi. Brigjen Pujo itu pun mengungkapkan jika pengguna narkoba dari kalangan anak dan remaja harus ditangani dengan baik melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika.
4: Kami marah karena narkoba yang melibatkan anak usia sekolah hingga dewasa banyak terjadi di berbagai negara. Berdasarkan data ini dan draft report tahun 2006 terdapat 67.687 tersangka yang ditangkap baik oleh Polri maupun BNN, di mana terdapat 218 orang berusia di bawah 16 tahun, kemudian 3.368 berusia 16-25 tahun, dan sebanyak 40.549 pelaku tindak pidana narkoba telah dituntut 423 orang.
3: Lonjakan kasus penyalahgunaan narkotika pada usia muda menjadi perhatian serius. Mengingat kelompok usia 15 hingga 24 tahun terjadi kenaikan tertinggi dan paling rentan terpapar sebagai penyalahguna narkotika. BNN RI sebelumnya juga bersinergi bersama dengan 3 kementerian, yakni Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan untuk penanganan secara terpadu kepada korban penyalahguna narkotika di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf Yusuf dalam kerjasama yang dilakukan di BNN Lido Cigombong Kabupaten Bogor menyampaikan komitmennya dalam perang melawan narkotika di Indonesia.
5: Semua nanti sudah terhubung satu dengan yang lain. Ini bagian dari langkah strategis Bapak Presiden supaya penanganan terhadap apapun, ya, terhadap apapun termasuk terhadap korban penggunaan narkoba ini juga nanti bisa dilayani dengan menggunakan data. Itu satu. Yang kedua ya tentu ini terintegrasi ya antara pencegahan tadi sampai nanti reintegrasi, sampai bisa bekerja kembali, bisa pulih di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak semata-mata lihat peningkatan, karena pencegahannya juga terus dilakukan.
3: Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto menegaskan bahwa perang melawan narkotika harus dimulai jauh sebelum anak-anak menjadi korban. Strategi ini dirancang untuk menyasar anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkuman sepekan warta RRI Bogor pagi ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Iwan Hendra, juga penata teknik Madinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tewaki. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan,

0: cuaca hari ini.
1: Radio Republik Indonesia Bogor bekerja sama juga dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jawa Barat pendengar untuk setiap paginya menyampaikan informasi perakiraan cuaca. Dan untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026 kita akan simak informasi selengkapnya.

23 Agustus 2026 untuk wilayah Jawa Barat. Cuaca pada pagi hari ini cenderung cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara 17 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 30 hingga 90%, dan angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Sekian informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat berakhir pekan.

Melihat album foto tadi jadi teringat masa lalu. Menanam pohon bersama ayah jadi hal paling favorit. Tanpa tahu manfaat sebenarnya dari kegiatan itu. Dalam benakku kala itu hanya main kotor-kotoran. Dan sekarang aku tahu betapa bermanfaatnya pohon itu. Dengan oksigennya, mampu menunjang kehidupan dua orang manusia. Terima kasih, Ayah.

Mengenai arus lalu lintas di wilayah Kota Bogor, pantauannya dari CCTV Bogor Smart Windows, pendengar. Kita coba pantau beberapa aktivitas masyarakat ya di sejumlah titik. Yang pertama kita ke Simpang Bubulak terlebih dahulu, mungkin karena ini hari Minggu, masih pagi juga, jadi untuk arus lalu lintas masih sangat lengang, pendengar. Ya, tetap ada beberapa kendaraan yang melintas, baik itu roda 2, angkot-angkot, ya, kendaraan pribadi. Namun untuk kendaraan pribadi seperti mobil memang hanya terlihat beberapa saja gitu ya, tidak sebanyak kendaraan roda 2 atau lebih banyak angkot juga memang yang melintas gitu ya, dan masih cukup tertib, tidak ada kendaraan yang melebihi batas kecepatan normal ataupun juga mungkin menyalahi aturan ya. Kemudian bergeser kita ke kawasan ini dia di Simpang Manunggal ya. Baik, di Simpang Manunggal Kota Bogor juga cukup lengang, pendengar, di mana untuk empat arah yang ada di sana cukup tertib gitu, semuanya menunggu antrian ataupun giliran sesuai dengan traffic light-nya masing-masing gitu ya. Ada kendaraan roda 2, roda 4, angkot juga yang melintas gitu ya. Masih cukup tertib pagi hari ini. Kemudian juga kita bergeser ke kawasan MA Salmun Kota Bogor. Karena berdekatan dengan pasar, maka aktivitasnya lebih ramai ya, pendengar. Jadi aktivitas jual beli di kawasan MA Salmun memang terlihat gitu ya dari pantauan CCTV Bogor Smart Windows. Ada juga angkot, namun dari pantauan sih hanya satu angkot saja gitu yang sedang menunggu ataupun ini mungkin mencoba untuk menaikkan penumpang, pendengar, dan tidak ada ketersendatan di menit 59 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir di depan alun-alun Kota Bogor. Nah, kalau di depan alun-alun memang ramai gitu ya dengan aktivitas masyarakat. Kemudian untuk para pejalan kaki juga yang menyeberang dari kedua sisi, kemudian juga terlihat ada angkot-angkot yang menurunkan penumpang gitu ya, ataupun yang menaikkan penumpang. Memang sedikit ada perlambatan laju lalu lintas, tapi tidak terlalu mengganggu ya. Masih bisa melintas lah untuk kendaraan-kendaraan yang ada di sana. Baik, itu dia update informasi lalu lintas di Minggu pagi ini. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pemimpin yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turkiye dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
4: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
5: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
6: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah